0: si anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan MBG dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osa Puleti, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Sebaiknya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23 lebih 55 menit. jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim Humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
15: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
15: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
16: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
15: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL, di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
3: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah, hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
6: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
7: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
8: Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. BI juga menaikkan suku bunga deposito facility sebesar 25 basis point menjadi 4,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Nah, sejauh mana kemudian ini dampak negatif dan juga dampak positifnya kenaikan suku bunga tersebut, kita bahas lebih lanjut ya. Anda juga bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami sudah bersama dengan dosen keuangan dan perbankan dari Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, Dr. Mustafa S.E.M.Si.
9: Wawancara Pro 3.
8: Pak Mustafa, selamat pagi.
10: Pagi,
8: Pak Mustafa. Ketika suku bunga dinaikkan, pasar saham dan pasar uang merespon positif kenaikan suku bunga tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, bertahan berapa lamakah sentimen positif ini dari kenaikan suku bunga BI tersebut, Pak Mustafa?
10: Yang jelas efek positifnya adalah diharapkan nilai tukar itu menguat. Tentunya imbal hasil tabungan.
8: Ya.
10: Simpanan juga akan menguat juga, inflasi diharapkan terkendali, tapi negatifnya adalah teman-teman yang punya kredit cicilan ini juga akan kelimpungan ini kalau naik terus, dan biaya modal tentunya akan meningkat. Kredit juga mungkin akan tertahan, teman-teman di sektor keuangan pengurusan kredit juga tertahan, dan yang terakhir koreksi pasar saham, orang mungkin lebih senang nyimpen di deposito daripada bermain saham, kira-kira begitu.
8: Iya. Tapi kalau untuk pinjaman ya, seperti KPR, pinjaman beli kendaraan begitu ya, atau pinjaman keuangan, apakah memang instan pengaruhnya bunga suku bunga pinjaman langsung naik begitu, Pak Mustafa? Atau bank juga mempertimbangkan kondisi lainnya dulu begitu, Pak, sebelum menaikkan suku bunga pinjaman?
10: Tentunya kalau perbankan harus berhati-hati melihat ini, tidak otomatis, karena ada yang Fed juga kan, ada yang sifatnya sudah kontrak dari awal sampai akhir sekian persen. Cuman ketika kebijakan suku bunga ini bertahan lama, tentunya pihak perbankan juga tidak akan bertahan di posisinya, pasti secara pelan namun pasti juga akan mengalami kenaikan cicilan itu. Tinggal kebijakan makro ini bertahan lama atau tidak, kita tunggu dari kebijakan Bank Indonesia.
8: Ya, jadi bagi masyarakat yang punya kontrak dengan bank, fix rate-nya sampai dengan 3-4-6 bulan masih aman lah begitu ya, Pak Mustafa ya. Tapi setelah itu kalau suku bunganya masih bertahan seperti ini ataupun naik lagi, pasti akan berubah begitu ya, Pak Mustafa ya. Suku bunga pinjaman begitu ya.
10: Iya, karena banknya juga akan menyesuaikan dengan BI rate kan sebagai suku bunga acuan. Tentunya kalau lama-lama juga banknya akan rugi atau kedodoran. Utamanya bank-bank kecil kayak BPR, BPR itu juga sangat tergantung dengan BI rate ini untuk perputaran modal usahanya.
8: Ya. Nah, ini apakah juga nanti masyarakat akan berhitung ulang untuk konsumsi yang lainnya, Pak? Kalau suku bunga naik, otomatis kan harus ada pengeluaran lebih untuk bayar pinjaman atau cicilan begitu ya. Akhirnya kan mengurangi konsumsi dari sektor lain. Bisakah berdampak seperti itu, Pak Mustafa?
10: Kalau kebijakan ini panjang, pasti akan berdampak. Pelan namun pasti masyarakat akan berhitung untuk menggunakan uangnya untuk konsumsi barang dan jasa.

0: agak lama juga akan, karena BI rate ini menjadi acuan di semua sektor keuangan kan, menjadi acuan pokok untuk bagaimana hitung-hitungannya kredit ini, setoran per bulan berapa, cicilan per triwulan berapa, per semester berapa, ini menjadi acuan pokok.
1: Ya, nah kalau ini memang disebut kenaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi fundamental, kalau terjadi pengurangan terhadap daya beli masyarakat bagaimana Pak Mustafa kalau begitu Pak? Bukankah pertumbuhan ekonomi kita 50%-nya masih ditopang oleh belanja masyarakat Pak Mustafa?
0: Ya, jadi pertumbuhan ekonomi kita kan memang oleh konsumsi kan, ya. Selama ini terjadi belanja masyarakat. Kalau ini terus berlanjut, maka memang setiap kebijakan itu pasti akan ada yang dikorbankan.
1: Ya.
0: Cuman saya kira Bank Indonesia akan mengevaluasi, tentunya kebijakan-kebijakan ini bisa diikuti dengan kebijakan lain.
1: Ya.
0: Semisal bantuan sosial dan sebagainya, atau program-program yang langsung menyentuh masyarakat sehingga bisa mengungkit konsumsi masyarakat gitu,
1: yeah.
0: Yang sifatnya atau dana transfer pusat ke daerah, sektor-sektor yang langsung fisik dan proyek dan sebagainya biasanya akan meningkatkan pola konsumsi di masyarakat.
1: Yeah. Gitu. Artinya ada sinkronisasi antara kebijakan moneter dengan fiskal untuk menutup celah dampak negatif dari kebijakan moneter ini begitu Pak Mustafa?
0: Iya, fiskal dan moneter itu kan ibarat dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika moneternya agak tinggi, tentunya fiskalnya juga agak mulai dikerahkan, utamanya transfer pusat ke daerah, program-program bantuan sosial.
2: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap. Segera, Mi, kita ke sana.

0: Ya, pendengar RRI Bawa-Bawa, kebersamaan selanjutnya kami bergabung ke Pro 1 RRI Kendari ya, untuk edisi Halo RRI di 10 Juni 2026.
1: Kembali menghadirkan beberapa dari keluhan yang mungkin sudah masuk di perjumpaan kita pagi hari ini. Masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Tentunya untuk di perjumpaan kita ya, pada Sultra pagi hari ini. Ini juga yang terkait permasalahan yang hadir ya. Ini kayaknya seperti banyak situasi yang semakin rawan aja gitu ya kan. Bahkan banyak yang sering viral juga di sosial media pendengar ya. Apalagi untuk situasi Kamtipmas ya, di mana banyak marak muncul di sosial media ya, tindakan-tindakan yang bisa dibilang kurang mengenakan gitu ya kan. Ya, seperti baru-baru ini yang viral juga ya, ada nih ya, apa namanya, anak remaja bisa dibilang gitu, yang ditahan di jalan ya, bahkan ada sampai anak muda ditahan di jalan, ditawari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia. Nah itu juga viral di sosial media. Mungkin dari pendengar juga sempat melihat dari akunnya ya, sampai dari pihak ini juga yang patroli gitu ya kan, bisa dibilang melihat nih situasi ini dan apa namanya, mengusut dari situasi yang terjadi. Jadi situasi Kamtipmas ini untuk di Kota Kendari ya, mungkin itu juga menjadi perhatian khusus karena banyak sekali situasi yang keganjilan yang muncul ya, apalagi di malam hari lebih tepatnya. Nah kita juga masih akan hadirkan buat pendengar yang ingin bergabung ya di perjumpaan kita, yang berbagi terkait dengan permasalahan atau situasi yang terjadi di wilayahnya ya. Bisa bergabung bersama kita di 081354509967 di jalur WhatsApp. Entah itu mungkin situasi Kamtipmas juga ya, gangguan-gangguan yang mungkin tidak menyenangkan, apalagi kayak di malam hari memang situasinya sering terjadi ya, yang sulit juga untuk ditangani kalau misalkan di malam hari, kecuali ya situasinya pas ketika lagi ada patroli, itu mungkin langsung bisa diatasi. Nah ini juga di jalur telepon ya, kita hadirkan buat pendengar yang ingin bergabung di jalur telepon kita, bisa bergabung di 0401-312-4008 untuk menyampaikan terkait dengan permasalahannya atau situasi yang dialami di wilayahnya, yang mungkin kita akan coba terhubung dengan pihak terkait ya di perjumpaan kita, dan akan berbagi juga dari pernyataannya, mungkin bisa menjadi solusi juga ya untuk kebersamaan kita di Halo RRI. Kita masih akan kembali, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan beberapa juga setara lain dari Kamtipmas ya. Ini juga bisa dibilang situasi yang mungkin saja dari pendengar juga sempat alami ya. Ini terkait dengan bisa dibilang judi online gitu ya kan. Nah ini juga sedang gencar nih ya, karena beberapa juga dari informasi yang kita hadirkan ya, ini dari rri.co.id, di mana untuk judi online ini yang juga di Kota Kendari ya sedang dicoba untuk ditangani dengan diajukan tentunya supaya akun-akun tersebut ditutup ya. Ada sekitar ribuan gitu ya, ratusan ribu dari situs dari judi online ini yang terakses di wilayah kita, dan itu juga bisa menjadi situasi yang rawan ya, apalagi dari mungkin penggunanya yang cukup banyak gitu ya, apalagi untuk di wilayah Kota Kendari. Nah ini menjadi situasi yang meresahkan, di mana ini juga dari pihak kepolisian juga mengajukan ya untuk di Kemdigi untuk situs-situs ini ditindak lanjut untuk ditutup atau semacamnya. Dan buat pendengar juga, beberapa yang kita hadirkan ya di perjumpaan kita, mungkin di jalur WhatsApp buat pendengar yang ingin berbagi ya, selain dari mungkin situasi Kamtipmas atau mungkin kasus yang sama seperti judi online juga ini meresahkan pendengar ya, dari mungkin salah satu situs itu bisa ditutup tentunya ya, bisa juga dihadirkan di perjumpaan kita dari pernyataan atau pertanyaannya yang berkaitan dengan permasalahan di wilayahnya. Bergabung bersama kita di 0813-545-0967 dan juga bisa bergabung bersama kita di jalur telepon ya di 0401-3124-008 terkait mungkin situasi Kamtipmas atau mungkin permasalahan lain di wilayah Sulawesi Tenggara. Ya, bisa kita akan coba terhubung dengan orang terkait yang akan menyampaikan terkait dengan permasalahan tersebut. Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Akan kembali untuk berbagi di perjumpaan kita pagi hari ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau...

Pendengar masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan ternyata ya pendengar, ini kalau kita lihat-lihat di XMTK ini juga menjadi ini ya, semakin padat dan sepertinya butuh penataan. Ya ini jadi terlihatnya seperti itu ya, karena di sana ini UMKM itu semakin menjamur, banyak sekali dari masyarakat ya yang menjajakan dagangannya di sana. Jadi kepadatan untuk di XMTK ini semakin hari semakin bertambah, bahkan di tiap malam ya, bukan cuma untuk malam minggu ya, hampir tiap malam itu selalu ramai dipadati oleh masyarakat yang datang untuk bersantai ya, atau menikmati waktu luangnya di malam hari. Dan kepadatan ini juga mungkin membutuhkan solusi tentunya ya, di mana supaya kelancaran dari pengguna jalan ya, yang menjadi prioritas juga, supaya tidak bisa ini ya, tidak terhambat lagi istilahnya ya, buat mereka yang melalui jalur yang ada di XMTK. Ya walaupun sudah dari dulu ya penerapan untuk satu jalur gitu ya kan, ya yang tidak boleh melawan arah gitu ya kan, di kanan kiri dari Jalan Abu Nawas dan juga di jalan di dekat pariwisata ya. Nah itu juga jalur-jalur itu yang dimana sudah menjadi jalur satu arah. Tapi sepertinya ya kepadatan yang muncul ya, bahkan sampai ruas jalan itu yang digunakan untuk memarkir kendaraan sepertinya menjadi kekhawatiran juga, dan itu cukup meresahkan untuk pengguna jalan. Kita juga masih hadirkan ya, kita buka untuk di bersamaan kita pada Halo RRI pagi hari ini, bisa bergabung bersama kita tentunya di jalur telepon kita hadir di 0401312408 buat pendengar yang ingin berbagi terkait dengan situasi permasalahan yang terjadi di daerahnya, atau ingin menyampaikan sesuatu ya terkait dengan kebijakan yang pemerintah lakukan saat ini. Kita masih akan hadirkan, Ila masih akan menemani pendengar ya, masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pendengar, ini sudah di ujung perjumpaan untuk di Halo RRI pada pagi hari ini ya. Dan tentunya beberapa terkait dengan permasalahan yang kita hadirkan ya, dari Kamtibmas, dari judol, dan juga situasi yang terjadi di XMTK. Kita akan rangkum di hari lain ya, yang dimana akan berbagi juga dari narasumber terkait yang akan kita hadirkan ya. Bisa bergabung bersama tentunya nanti di hari Senin. Kita hadir ya, Senin, di hari Rabu ya, hari ini, dan juga di hari Jumat. Dan kita akan beralih ke hari lain ya, dari permasalahan yang sudah kita hadirkan pada hari ini, untuk dimana kita akan berbagi dengan narasumber terkait dan mengutip pernyataannya untuk permasalahan yang sudah kita hadirkan pada Sultra pagi ini. Dan juga untuk di Halo RRI, kita hadir Senin, Rabu, dan juga di hari Jumat, di mana akan menemani pendengar tentunya yang ingin berbagi keluhan. Dan nanti kita akan lanjut lagi ya, karena ada dari beberapa hal menarik yang akan kita sajikan untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan dimana dari LKBN Antara yang akan berbagi dari podcast yang berjudul Tempe Bukan Sekedar Lauk, Namun Sebuah Warisan Indonesia yang Diakui Dunia. Selamat mendengarkan.
1: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawahnya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
1: Makan tempe terakhir? Kemarin.
2: Kemarin? Oke. Diolahnya apa tuh?
1: Goreng aja.
2: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
1: Atau kecap.
2: Atau kecap.
1: Cabai rawit.
2: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
1: Superfood ya. Setuju.
2: Banget. Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada, sekarang lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
1: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita gak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
2: Dan tadi ini karena digerakkan oleh 3 generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
1: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe itu tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya abis makannya cuma tempe gimana ini ya gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
2: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh. Kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
1: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari. Oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya, dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
2: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambal, waktu itu sambal tempe.
1: Sambal ketika tumpang.
2: Atau sambal tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
1: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
2: apa bener ini,
1: bener gak punya bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek, kita cek, oh iya bener-bener ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
2: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
1: Iya, walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
2: tersampaikan
1: itu. Jadi, nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu nggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Pak Ovi juga nggak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
2: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh sendiri bersama keluarga.
1: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah apa sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan. Misalnya nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua.
2: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
1: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan, tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
2: Oh.
1: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
2: unik ya.
1: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
2: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
1: Betul, iya.
2: Itu pengaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak Mbak Wida?
1: Ngaruh.
2: Signifikan seperti apa?
1: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi Tempe Movement, kita bicara tempe, memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
2: Jadi paling mudah ya.
1: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
2: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
1: Beda.
2: Kacangnya apa aja? Beda. Saya baru tahu ternyata saya kira.
1: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
2: Oh, edamame.
1: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
2: dengan kedelai.
1: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya, terus dikeringkan dulu. Gitu.
2: Ada proses-proses.
1: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah.
2: Oh.
1: Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba.
2: Oh, pete bahkan.
1: Pete dicoba, wah ternyata
2: berhasil,
1: tapi itu aromanya ekskalatif banget sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete.
2: Oh.
1: Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
2: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacangan, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
1: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
2: Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
1: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisi isinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu.
2: Oh.
1: Nah, mungkin di dalam, jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu gitu. Jadilah tempe
2: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di tempe movement, aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
1: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih. Enggak seperti jadi si kue keki gitu, tapi nggak, bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
2: Okay. Itu bisa, karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits. Entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, betul. Ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
1: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat, dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
2: gitu kan.
1: Ya. Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir, berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
2: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
1: kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu, walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet terus kasih air hangat, terus begitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
2: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe.
1: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu, terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating. Maksud, gitu.
2: Sampai ke kulit-kulit mati itu nggak.
1: Tapi nggak sakit gitu.
2: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk tempe movement, berarti udah pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
1: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah kita masuklah
2: di masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri karena aktif di tempe melihat pergerakan ini movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
1: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya. Sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
2: Agar terjawab gila sendiri. Ya,
1: tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya itu yang jadi harapan saya sih Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi
2: eksperimennya gitu. Banyak
1: eksperimennya banyak tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe entah itu para saintis ya mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty ya kan seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima dengan seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak. Tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa betul, yang mendayu-dayu dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
2: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
1: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
2: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
1: dari
2: sudah ada.
1: Tempe,
2: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida sama perjalanan kita lihat di Indonesia di luar negeri ini kalau udah membahas tempe warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuma di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih pandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
1: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia.
2: Balik lagi. Jadi emang kalau di sana okay lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
1: experience-nya
2: di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
1: dan
2: aja.
1: Cuman ada di Indonesia.
2: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe itu harus diganti ya.
1: Oh, kalau kita mental gitu, tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi itu keren.
2: Temen-temen di tempe momen itu keren gitu. Kita mental tempe.
1: Kita mental tempe nih, keren tapi.
2: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yang atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
1: Betul.
2: Mbak Wida, bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
1: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil enggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, enggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Bahagia ya.
1: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu. Kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda. Semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
2: Ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat, mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
1: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia, kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe, dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
2: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait okay, kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Itu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
1: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal. Misalnya saat kita mau membuat tempe, semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
2: Hari ini
1: sudah bergerak,
2: sudah
1: ya? sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
2: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
1: Dimulai
2: dari saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja, tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
1: Betul.
2: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
1: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
2: masuk ya,
1: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
2: gaya, belum pola lagi hidup.
1: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
2: Jadi, semuanya bisa.
1: Iya.
2: Tempe itu ngeblend di mana aja ya,
1: dia fleksibel dan luas.
2: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa tempe dan
1: masuk gitu.
2: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
1: Betul.
2: Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

0: portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: FM.

kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita di request lagu. Langsung saja kita sapa. Halo. Halo. Putus ya. Ada Albert di Keraton Buton. Halo.
1: Saya request lagu.
0: Request lagu. Oke, Albert.
1: Yang ada saja dulu di situ.
0: Oke, silakan menjawab siapa ini.
1: Buat semuanya saja, ucapannya selamat mendengarkan buat orang keraton, sebentar lagi 17 Agustus. Jangan lupa uang proklamasinya, semoga terselinya setelah pun sekarang. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo. Halo. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Oke, halo, request lagu.
2: Halo, request lagu.
0: Oke, oke, Ono mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Arfian Dwi.
0: Judulnya apa itu?
2: Jangan tunggu lama-lama.
0: Oh, ini cover ya?
2: Iya, itu sabar cover dari Arvin. Dari Arvin Dwi.
0: Arvin.
2: Arvian Dwi.
0: Arvian Dwi, Arvian Dwi. Oh, ini AI ya?
2: Halo, itu bukan AI, itu asli itu.
0: Arvian Dwi, jangan tunggu lama-lama. Tada. Oke.
2: Okay. Ada?
0: Oke, okay, silakan menyapa siapa ini?
2: Semua aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik, saya sudah punya dua lagu, langsung saja kita hadirkan. Tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Oke, baik pendengar, di sesi kedua yang sudah bergabung bersama kami. Halo.
1: Halo, selamat siang, Musik Request.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Bu Wika di Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Dengan siapa tadi?
1: Bu Wika di Jawa Tengah.
0: Bu Ika ya?
1: Wika.
0: Rika.
1: Wika, W-I-G-A.
0: Oh, Wika. Sorry.
1: Dengan siapa saya diterima, kakak, mbak?
0: Terima dong. Mbak Wika, di situ bagaimana cuacanya ini?
1: Oh, cerah sekali. Lagi cerah, sudah mulai musim
0: kemarau ya? Oke, mau dengar lagunya siapa ini? Halo? Halo? Halo Mbak Wika? Mbak Wika mana nih? Halo Mbak Wika? Oke, putus ya. Halo? Oke, Mbak Bang Tegar? Halo?
2: Halo, request lagu.
0: Request lagu, oke.
2: Lagunya Amnes.
0: Amnes? Amnes?
2: Ya. Hanya Rindu.
0: Hanya Rindu, oke.
2: Ya, lagu pertama-tama untuk Mbak Rizka bersama operatornya. Selamat siang, selamat menjalankan tugasnya. Semoga sukses selalu. Ada tadi Mbak Wika di Wonosobo. Salam kenal, ada juga Bang Zuli Wajo, Mas Galun Jawa Timur, Asli Surabaya, Bung Fai Kutul Plosongko, ada juga Alin di Kendari, Rani di Ternate, Mbak Sari di Kasel, Tanya di Palatiga, Haikal di Menabarat, Ayu di Masahi, Andi di Batam, Buitan di Betambari, Andi Surahaga, ada juga Mbak Tiara di Lepo-Lepo sana, Bung Peri, Bung Bunda Emil di Lepo-Lepo, Purnama Sari di Kolmen, Nasron di Palu, Angkor di Belobo, Bang Dewan di Sorong, Bunda Palma di Minuka, dan semua penyakit yang berbau. Salam request lagu.
0: Salam request lagu. Terima kasih ya Bang Tegar. Mbak Wina, mana tadi Mbak Wina ini? Mbak Wina, telepon balik dong. Ya.

0: Oke, Mbak Wina bergabung kembali ya. Halo Mbak Wina.
1: Iya, halo.
0: Putus tadi. Lagunya siapa?
1: Di jalan. Dengan siapa nih?
0: Dengan Mbak Rizka di sini, Mbak Rizka.
1: Ah, Mbak Rizka. Oke, salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal balik.
1: Lagunya dari Sheila on Seven.
0: Yang mana itu?
1: Yang terdalam.
0: Yang terdalam.
1: Terdalam. Kalau
0: Sheila on Seven?
1: Iya.
0: Yang terdalam bukannya Peter Pan ya?
1: Oh, Peter. Iya, Peter. Sorry. Iya, Peter Pan. Boleh. Oke, Mbak Rizka.
0: Iya, mau menyapa siapa ini?
1: Oke, buat Mbak Rizka, salam sehat, iya. Semangat selalu semua kru RRI Bawo. RRI Bawo. Aduh, salah lah, sudah dua kali salah nih. Semua ya, untuk semua kru salam sehat, semangat selalu, sukses selalu. Salamnya buat Bunda Hani, Mbak Rani, Bu El. Aduh, lupa lagi. Aduh, semuanya saja ya Mbak Rizka. Selamat siang, selamat aktivitas, sehat, semangat selalu. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya. Oke, pendengar, saya sudah punya dua lagu. Assalamualaikum Mbak Yanti, Mbak Rizka di sini ya. Mau request lagunya Bruri Marantika. Pamit buat semuanya, salam sehat selalu ya. Ada yang menyapa Bunda Ani, ada Bu Pak Anies, Ibu Farida, ada pokoknya semuanya ya dari Bunda Ani. Terima kasih Bunda ya. Ada lagunya Bruri ya, pamit. Saya hadirkan dulu lagunya ya, setelah ini kita akan kembali sesaat lagi.

peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: ya, baik pendengar kita di sesi terakhir ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tentunya bersama Rizka di siang hari ini. Dan tentunya juga di pukul 12 nanti kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Baik, selamat beraktivitas untuk Anda dan oke, halo.
1: Halo.
0: Oke, siapa di mana? Bang Andis ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, Bang, lagunya siapa ini? Kita sudah di sesi
1: lagunya
0: terakhir.
1: Nika Zila.
0: Yang mana itu?
1: Izinkan.
0: Izinkan. Izinkan. Nike Ardila. Oke, silakan namanya apa siapa ini?
1: Ya, lagunya buat Mbak Rizka dan partner sahabat kita. Sudah selalu bahagia selalu bersama keluarga. Dan semua pendengar tambah-tambah kecuali bagi yang sudah masuk maupun yang belum. Semoga bahagia. Terhibur dengan lagu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizka.
0: Oke, terima kasih. Baik, saya langsung tutup ya. Setelah ini ada dinamika olahraga bersama Pro 3 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Nah, creo que todos los países y todos los equipos.
2: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup.

0: Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan Pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington, Dulles, dan Hartsfield, Jackson, Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, gak afdol rasanya kalau kita itu gak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: kepercayaan akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.

Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Paiwo!
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kena. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Dan untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu. RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai... Hei,

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga,

0: Just Music.
1: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: flow right here.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Selamat siang, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Siang.
1: Hingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
2: Didominasi oleh sektor-sektor ini, sektor industri logam, logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan, 7,9 T, pertambangan itu ada 2,7 T.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 menembus angka 13,1 triliun rupiah. Inilah Warta Berita Daerah Siang selengkapnya edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Sofi Murniadi. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Selengkapnya, Laras Ayu Ningtyas melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
1: Atas

0: dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
1: Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
2: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
3: Sementara itu, saudara pendengar, penerima retribusi sampah.
4: Retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026. 2 miliar rupiah. Rendahnya penerimaan retribusi ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
5: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
6: penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta rupiah atau 24% dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya capaian tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan masih dibutuhkan sekitar 1,66 miliar lagi untuk mencapai target penerimaan retribusi hingga akhir tahun.
5: Realisasinya sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar 540 juta atau kurang lebih sekitar ya 24-25% lah dari target sebesar 2,2 miliar. Memang masih agak rendah sehingga kita berupaya untuk di sisa waktu ini kita mengejar.
6: Menurut Amiruddin, hasil evaluasi sementara menunjukkan rendahnya penerimaan retribusi disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Padahal biaya operasional pengelolaan sampah yang ditanggung pemerintah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Sementara penerimaan retribusi sampah pada tahun 2025 hanya sekitar 1,5 miliar rupiah.
5: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar sampah. Dan ini memang kita butuh kerjasama dengan utamanya kelurahan, kecamatan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sangat penting membayar retribusi sampah mengingat operasional sampah kita ini cukup besar nilai per tahun.
6: Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, DLH Bau-Bau telah melakukan evaluasi terhadap 50 petugas penagih. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala di lapangan dan mencari langkah perbaikan yang lebih efektif. DLH Bau-Bau juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku usaha agar pembayaran retribusi lebih sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Amiruddin mengatakan, meski saat ini penerimaan retribusi masih rendah, pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan setiap hari. Petugas DLH bekerja pagi, siang, hingga malam untuk mengangkut sampah dari berbagai wilayah, termasuk di tempat penampungan sementara. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih patuh membayar retribusi karena dana tersebut membantu pembiayaan layanan kebersihan yang dinikmati seluruh warga. Saat ini retribusi sampah rumah tangga di Kota Bau-Bau sebesar Rp8.500 per bulan untuk rumah sederhana, Rp15.000 untuk rumah sedang, dan Rp25.000 per bulan untuk rumah mewah.
4: Saudara pendengar, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mencatat keberhasilan besar dalam pelaksanaan operasi Pekat Anoa 2026. Selama 15 hari pelaksanaan operasi, aparat kepolisian berhasil mengungkap 338 kasus penyakit masyarakat dan tindak pidana dengan total 395 orang diamankan. Tidak hanya menangkap pelaku kejahatan, Polda Sultra juga berhasil mengamankan 105 kendaraan hasil tindak pidana pencurian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 kendaraan telah teridentifikasi pemilik sahnya dan akan dikembalikan melalui mekanisme pinjam pakai barang bukti. Kepolisian Kapolda Sultra, Irjen Polisi Dr. Himawan Bayu Aji mengungkapkan, keberhasilan mengungkapkan kasus curanmor tidak hanya bertujuan menangkap para pelaku, tetapi juga mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Operasi Pekat Anoa 2026 berlangsung sejak 22 Mei hingga 5 Juni 2026 dengan sasaran utama penyakit masyarakat dan tindak pidana yang meresahkan warga, seperti curanmor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perjudian, minuman keras, serta premanisme hingga narkotika. Dari total pengungkapan selama operasi, kasus minuman keras mendominasi dengan 251 kasus dan 257 orang diamankan. Polisi menyita 1.483 botol minuman keras pabrikan serta 4.003,5 liter minuman keras tradisional. Sementara itu, polisi juga mengungkap 27 kasus narkoba dan penangkapan 29 tersangka dengan barang bukti 832,71 gram sabu. Saudara pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga di bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya, realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 menembus angka 13,1 triliun rupiah. Selengkapnya dilaporkan Gafar.
7: Realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 tercatat menembus angka 13,1 triliun rupiah atau mencapai 36,18% dari target 2026 sebesar 36,2 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara, Laude Muhammad Nurjaya mengungkapkan investasi terbesar masih terjadi di sektor industri logam dasar, barang logam bukan mesin, dan peralatannya, serta sektor pertambangan. Nurjaya menjelaskan realisasi investasi tersebut berasal dari penanaman modal asing atau PMA sebesar 8,338 triliun rupiah serta penanaman modal dalam negeri sebesar 4,767 triliun rupiah yang tersebar di berbagai sektor strategis.
8: Didominasi oleh sektor-sektor ini sektor industri logam, logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatan 7,9 T, pertambangan itu ada 2,7 T, perumahan kawasan pemukiman 7,33 miliar.
7: Lebih lanjut Nurjaya, dari 5 sektor penyumbang investasi, terbesar terjadi pada sektor industri logam dasar dan barang logam, serta sektor pertambangan di Kabupaten Kolaka, Konawe, dan Konawe Utara. Dengan realisasi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara menyebut, investasi tidak hanya menghadirkan modal, namun juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Masih dalam sajian Warta Berita Siang, pendengar. Selanjutnya, informasi terkait mengakomodir ketimpangan sebaran jumlah penduduk Kota Kendari yang terus mengalami peningkatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari menerapkan sistem kota, sistem dua gelombang pada seleksi penerimaan murid baru tahun 2026. Selengkapnya reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
9: Karena kita berbicara dunia pendidikan di Kota Kendari, itu sudah tidak relevan dengan jumlah sekolah yang ada.
10: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Kota Kendari akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Kebijakan tersebut diambil untuk mengoptimalkan pemerataan siswa di satuan pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari mencatat kuota sementara SPMB tahun 2026 ini mencapai 8.695 siswa untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan 6.565 siswa untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Meski demikian, kuota tersebut masih bersifat sementara dan masih berubah menyesuaikan kondisi di lapangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari masih akan melakukan evaluasi dari kondisi SPMB tahun 2025 lalu. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikpud Kota Kendari, Maljuwais, mengatakan peningkatan jumlah penduduk setiap tahun belum diimbangi dengan pemerataan satuan pendidikan. Dan kondisi ini terlihat di sejumlah wilayah padat seperti Kecamatan Baruga, Poasia, dan Kecamatan Wawa yang mengalami lonjakan jumlah calon peserta didik khususnya pada jalur domisili. Di sisi lain, kata Maljuwais, terdapat sekolah di wilayah tertentu yang justru belum memenuhi kuota penerimaan dikarenakan jumlah usia sekolah yang lebih sedikit. Dan untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Dikbud Kota Kendari menerapkan dua tahap seleksi dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026, di mana gelombang pertama akan dilakukan pada 15 hingga 20 Juni 2026, dan gelombang kedua akan dibuka pada 23 hingga 24 Juni 2026. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan pengalihan serta didik ke sekolah yang masih memiliki daya tampung.
9: Untuk SD tahun ini kita 8.695, untuk SMP itu 6.565. Untuk sementara, kita belajar dari pengalaman tahun lalu, karena kita berbicara dunia pendidikan di Kota Kendari, itu sudah tidak relevan dengan jumlah sekolah yang ada, karena pertumbuhan Kota Kendari ini besar. Apalagi untuk wilayah Baruga, Poasia, Wawa itu jumlah pertumbuhannya besar. Kalau belajar dari tahun lalu, memang instruksi dari kementerian bahwa kita terkunci dengan jumlah yang kita ajukan. Tetapi saya kita pengembangan kebijakan ke depan mungkin bisa kita tambah. Ketika masih ada sekolah-sekolah yang belum mencukupi kuota yang mereka minta.
10: Lebih lanjut, Maljuwais berharap sistem dua gelombang pada SPMB tahun 2026 ini dapat mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik di Kota Kendari.
4: Kembali informasi dari Kota Bau-Bau, Polres Bau-Bau kembali mengingatkan warga agar tidak mudah memberikan data pribadi kepada siapapun untuk mencegah kejahatan digital. Selengkapnya Wawode Nurliani melaporkan.
11: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi dan tidak mudah memberikan akses kepada pihak lain termasuk kepada orang yang mengaku sebagai petugas atau sales perusahaan pembiayaan. Imbauan tersebut disampaikan ke Satreskrim Polres Bau-Bau AKP Gayu Pambudi Utomo menyusul terungkapnya kasus penyalahgunaan data yang melibatkan oknum sales perusahaan pembiayaan digital. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian dialami 12 orang warga Kota Bau-Bau dan Kota Kendari serta kerugian material bagi perusahaan yang nilainya mencapai lebih dari 200 juta rupiah. AKP Gayu menegaskan, masyarakat harus menjaga kerahasiaan berbagai informasi penting yang berkaitan dengan identitas atau akun keuangan digital seperti data pribadi, akun pembiayaan, kode OTP atau one-time password, hingga kata sandi. Menurutnya, kelalaian dalam menjaga data pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindak kejahatan, mulai dari penyalahgunaan identitas hingga transaksi legal yang merugikan korban.
12: Kami dari Polres Bau-Bau, untuk pemerintah Polres Bau-Bau, menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap identitas pribadinya. Jangan mudah disebarluaskan kepada orang-orang yang tidak kenal maupun kerabat yang mencurigakan. Untuk bisa lebih berhati-hati lagi terhadap data pribadi masing-masing. Jangan sampai ada bujuk rayu dari orang yang tidak dikenal atau bujuk rayu dari orang-orang sales yang mengatasnamakan sebuah perusahaan meminta data pribadi dan menjanjikan sesuatu masih ujuk-ujuk diterima. Karena hal ini juga bisa merugikan masyarakat sendiri.
11: Kasat juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan berbagai tawaran atau janji yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan maupun pihak tertentu yang menawarkan keuntungan secara instan. Kasat Reskrim menjelaskan, perkembangan layanan keuangan berbasis digital memang memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain kondisi tersebut juga membuka peluang munculnya berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan kelengahan korban dalam menjaga data pribadi. Karena itu masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap permintaan data pribadi, tidak membagikan kode OTP kepada siapapun, serta segera melapor ke pihak berwenang apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Polres Bau-Bau berharap masyarakat dapat semakin sadar akan pentingnya keamanan data pribadi sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk penipuan dan penyalahgunaan identitas yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun hukum. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Kita ke berita yang terakhir, pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah saat ini dinilai akibat ketergantungan terhadap impor para pengusaha lokal. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
13: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Dalam program Sepada Pro 2 RRI Kendari, Dr. David C. Elisapali menjelaskan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Menurut David, faktor eksternal menjadi penyebab utama. Dolar Amerika Serikat saat ini cenderung menguat terhadap berbagai mata uang dunia karena meningkatnya aktivitas perdagangan internasional yang menggunakan dolar sebagai alat transaksi utama. Kondisi tersebut membuat permintaan terhadap dolar terus meningkat sehingga nilai tukarnya semakin tinggi.
14: Masyarakat Indonesia lebih memilih untuk memakai barang-barang impor, gitu. Impor kita itu yang terlalu tinggi dibandingkan dengan ekspor. Ya, kecenderungan juga bahan baku kita itu yang di Indonesia lebih banyaknya itu mengambil dari luar, gitu. Dan itulah yang kemungkinan bisa juga berkontribusi sehingga kita melemah rupiah itu secara internal, gitu. Jadi ada dua faktor, eksternal dengan internal.
13: David menegaskan generasi muda dapat berperan dalam memperkuat perekonomian nasional dengan lebih memilih produk dalam negeri, mendukung usaha lokal, serta mendorong inovasi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat daya saing ekonomi nasional dan menjaga stabilitas rupiah di masa depan.

saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sultra tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 menembus angka Rp13,1 triliun. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, ada lagu persembahan dari kami ya. Ada lagu dari Ikke Nurjana, Selalu Memilikimu, yang sudah juga kami hadirkan di awal perjumpaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa ya di line telepon ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut dengan siapa ini?
1: Bung Angko.
0: Dengan Bung Angko. Kabar sehat ya Bung Angko ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, di low-low ini gimana nih? Hujan? Baru berhenti hujannya ya, sama juga berarti di seputaran kantor RRI ini. Jadi lagi apa nih, santai-santai saja nih?
1: Ya, sambil menikmati Bung Zul yang keren ini.
0: Oke, baiklah, mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Dari Evi Pangala, Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta ya, oke, lagu Dokter Cinta yang dipilih ini rekan alam. Kalau tidak ada, kasih saja Dukun Cinta ini. Oke, okay, spesial lagunya.
1: Spesial buat Bung Duda bersama operator. Semoga selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin, sama-sama.
1: Dan semua yang mendengarkan RRI bau-bau saat ini.
0: Iya.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Angko di Lowu-Lowu ini sudah menyapa kita juga ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga Bung Angko ini. Halo, selamat siang. Oke, terputus. Kita coba menyapa di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat sore.
0: Oke, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Yono di
0: Pimpi. Dengan Bung Yono di Pimpi. Kabar sehat ya?
2: Yes, kabarnya alhamdulillah.
0: Oke. Baiklah, mau pilih lagu dari siapa nih Bung Yono ini?
2: Lagunya Cita-Cita Ta.
0: Lagu dari Cita-Cita Ta. Apa Cita-Cita Ta ini?
2: Kalimera Athena.
0: Kalimera. Kalimera. Oke, Kalimera Athena. Langsung saja nih, spesial lagunya buat siapa nih?
2: Buat semua saja, assalamualaikum. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Pro Dangdut ini. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Yono ini di Pimpi ini sudah juga bersama kami ini. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga nampaknya di siang menjelang sore ini ya. Oke, kita break dulu rekan alam karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Evi Tamala, Dokter Cinta, dan juga lagu dari Cita-Citata, Kalimera Athena.

0: Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami ya dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada dua lagu persembahan tadi ya. Ada lagu dari Evita Malam dan juga lagu dari Cita Citata ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya rekan alam. Ada siapa lagi di sesi yang kedua ini? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore Bung Juda.
0: Pro Dangdut. Oke, Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
1: Andis.
0: Dengan Bung Andis. Oke, kabar sehat ya Bung Andis ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi apa ini? Baru bangun kayaknya nih, tidak?
1: Baring-baring.
0: Lagi baring-baring. Oke. Mungkin cuacanya memang bikin ngantuk kayaknya, bikin malas begitu ya. Hujan ya, terus ya. Ini. Oke. Ya. Oke, Bung Andis mau pilih lagu RSAP ini?
1: Ya, Mamet Arifin.
0: Lagu dari Mamet Arifin judulnya apa ini? Ya?
1: Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka. Oke. Baik, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Buat di dalam patronya sama
0: kita
1: selalu buat sama keluarga Bung Angko tadi Bung Yono Bung Bal Bung Andir Badang Bung Soyan Bung Ucang Bung Rauman Bung Faiz, Mbak Rani, Bang Alin, Pak Alin, Bung Danur, Bung Gahani, Bung Tiara, dan semua kenal botan. Kecuali salam, Salamut, Bung Yuda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Andis ini, salah satu warga Kota Bau-Baung, sudah juga bersama kami ya. Sudah ada lagu yang dipilih ini, lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Menari di Atas Luka ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line telepon kita ini, sudah ada. Oke. Baik, kita coba menyapa ini, langsung saja nih. Halo, selamat. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
1: Dari Jawa Timur bergoyang, Mas Galuh.
0: Dari Mas Galuh Prasetyo.
1: Iya, Mas Juga Pamungkas.
0: Kabare
1: api-api
0: wae. Api wae-wae, boten-boten ya.
1: Nggih.
0: Wes ini, wes. Halo. Mau pilih lagu dari siapa, Yuki?
1: Lagunya ini aja, apa? Kerinduan dari Roma.
0: Sopo iki?
1: Kerinduan dari Roma.
0: Lagu dari Kerinduan Rome Rama gitu.
1: Iya betul.
0: Masalahnya suaranya ini seng apa ini ya?
1: Seng apa?
0: Seng apa iki ya? Suaranya kurang.
1: Aku enggak ngerti.
0: Orang ngerti?
1: Iya. Suaranya gimana ya? Biasa aja.
0: Biasa aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oco. Boten.
1: Mau salam ya.
0: Monggo.
1: Ya, salamnya lagunya ini spesial buat Kang Gusari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Jul, Bang Chan. Ada Bang Abel, Bang Tegar, ada Faisal, ada Bang Junis. Semuanya aja lagi monitor acaranya Mas Yuda Pamungkas. Buat Mas Yuda tetap semangat ya. Mudah-mudahan selalu bahagia, hidupnya selalu berkah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galuh ini sudah berpartisipasi juga bersama kami ya. Ada lagu dari Imam S. Arifin yang dipilih dan juga lagu dari Romai Rama ya. Oke, kita break dulu rekan alam karena sudah ada dua lagu persembahan ini, persembahan dari Bung Andis dan juga persembahan dari Mas Galuh.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Oke, pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang ketiga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Langsung saja kita coba menyapa nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Kita dengan siapa ini?
1: Bang Toib.
0: Dengan Bang Toib di sini, bukan di sana. Kalau di sana itu Bang Togar gitu ya. Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja nih.
1: Tadi santai-santai.
0: Lagi.
1: Mendung-mendung di sini.
0: Oh, mendung-mendung di seputaran Benteng Keraton Buton ya. Oke. Baiklah, berhubung lagi santai-santai, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Boy Sandi.
0: Lagu dari Boy Sandi. Judulnya apa Boy Sandinya ini?
1: Rena-rena.
0: Rena-rena?
1: Ya.
0: Oke. Baiklah, langsung saja spesial lagunya Boy Sandi.
1: Ya, lagunya pertama-tama untuk Bang sudah bersama kreatornya. Selamat sore, selamat tinggal. Saya di Bore, Bang di Rajo, Mas yang di Jawa Timur, Bung Fais di Solo Songko, Asik Surabaya, ada Aran di Jepang, hari di Jepang, hari di Jepang.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Tegar ya, sudah juga menyapa kita ini. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di seputaran Benteng Keraton ya. Oke, kita coba menyapa lagi. Ada siapa di line telepon kita ya. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, terputus. Baiklah, kita coba menyapa dulu di line WhatsApp lagi ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat juga Mbak Sari ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baiklah. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya dari Manis Manja Group.
0: Manis.
2: Cinta Tiada Akhir.
0: Manis Manja Group ya?
2: Iya, Cinta Tiada Akhir.
0: Oke, kami coba carikan dulu gitu. Manis Manja Group.
2: Ya, salamnya dulu ya. Salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Irman juga, buat Bang Yunus, buat Mbak Rani, Purnama juga, Bang Asi, Bang Ucan, Bang Zul, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Yang ada di sini Adu Buyung, Asmara Dusta, Biduan, Cinta Tiada Akhir ya.
2: Iya,
0: oke, lagunya sudah ada nih. Oke, itu saja ya.
2: Iya. Iya, buat Bang Yuda, makasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari juga sudah menyapa kita. Sepertinya kita break dulu ya di line telepon kita ini untuk di sesi yang ketiga. Karena sudah ada dua lagu persembahan ini, ada lagu dari Boy Sandi dan juga lagu dari Manis Manja Group.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Uma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Oke, pendengar masih bersama kami ya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita lanjut kembali ya rekan alam, baik itu di line WhatsApp ataupun di line telepon kita ini, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Halo, selamat sore. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon ataupun juga di line WhatsApp kami ya. Oke, kita coba menyapa lagi nih. Halo, selamat sore. Halo, Pro Dangdut. Halo. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon yang sama pastinya di acara Pro Dangdut ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
1: Ya, Bang Zul, Bang Zul.
0: Dengan Bang Wajo. Zul di Wajo. Sehat ya Bang Zul ya?
1: Ya, alhamdulillah. Oh, di sini ada hujan ini.
0: Hujan di situ?
1: Yo.
0: Nah, sekalian mandi-mandi hujan karena belum mandi sore toh. Iya. Kalau mungkin belum bahagia waktu masa kecilnya, kayaknya tinggal ambil ban-ban begitu ya, tinggal lompat ke kali gitu.
1: Ini kan banyak air ini. Kalau kita mandi ini kadang-kadang berapa kali sehari kita mandi.
0: Oh iya.
1: Bukan di RPDAM kita mandi di kali.
0: Karena mungkin zamannya Bung Sul kayaknya belum ada BBBB ya begitu. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Trio Ambisi.
0: Lagu Gubuk dari Bambu. Trio Ambisi, Gubuk Gubuk Bambu ya.
1: Ya, lagunya Megizai tapi dinyanyikan oleh Trio Ambisi.
0: Oke, mudah-mudahan ada Trio Ambisinya, Gubuk Bambunya. Kalau tidak ada?
1: Ada, pasti ada.
0: Yang ada di sini, oke, ada ya Alam. Oke, katanya ada nih.
1: Ada ya, terima kasih.
0: Oke.
1: Saya menyapa dulu ya.
0: Monggo.
1: Yo, pertama-tama untuk Bung Zura dan operator semoga semua keluarga.
0: Amin.
1: Ada Bang Andi itu di Batam, katanya dia bilang, tidak ada siaran mungkin di RRI, dia bilang begitu Bang Andi di Batam.
0: Tidak ada siaran? Aduh.
1: Yo, dia bilang. Kemudian ada Bung Ujian di Betambari.
0: Itu tanda-tanda kayaknya itu ya.
1: Kemarin di Palu, Nasrun di Palu, Bintang pertama juga ada di Palu, Irman di Parimo. Kemudian ada Bang Benijo di Manado, Najudin di Minahasa. Bang Widi di Tokyo sana, saya juga keluarga. Kemudian Narasari Banjarmasin, Mas Jawa Surabaya, Bung Alban dan Bung Tegari Keraton, Randi Ternate, Mbak Ayu Masoi, kemudian Bro Bung Andi di Lorohoga, Roma di Lamangga, Bung Fedi Bure, Asis Rambut Ratna di Kerebaru, dan semua pendengar RRI.
0: Oke.
1: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih kembali ya. Ada Bung Zul ini, alhamdulillah sehat-sehat juga ini. Mudah-mudahan keluarganya sehat-sehat selalu juga ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line telepon ya. Oke, halo, selamat sore.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
2: Tom John.
0: Dengan Tom John. Tom John di mana Tom John ini?
2: Di Batam Center.
0: Di Batam Center. Oke. Okay. Tapi masih WNI ya?
2: Masih.
0: Oh, saya kira sudah ya, bukan separuh, WNI begitu.
2: Separuh Singapura, separuh Indonesia.
0: Pindah saja di Singapura begitu.
2: Iya, separuhnya Singapura, separuh di Indonesia.
0: Iya, makanya saya bilang pindah negara saja begitu.
2: Iya. Kita Singapura pergi makan habis balik lagi ke Batam Bela.
0: Oke, katanya ini Bung Zul tadi baru-baru gabung ini. Katanya Mas Andi bilang RRI bau-bau tidak ada siaran begitu.
2: Bung Zul lagi tidurnya enggak itu saya kasih bangun tadi.
0: Makanya saya pertanyakan kenapa tidak ada siaran padahal saya ini sudah menyiar dari tadi ini. Akhirnya saya berpikir negatif lagi. Saya pikir kalau menurut Mas Andi ini tidak ada siaran RRI, jangan sampai sudah lain dunia begitu ya.
2: Dan dia bungkul ya, kenapa bapak itu tidak ada siaran berapa? Putar lagu terus jadi.
0: Putar lagu terus ya, padahal memang lagu-lagu terus yang di request ini saya putar ini.
2: Jadi dia bilang dia belum buka RRI, baru bangun tidur tadi. Ayo cepat buka tuh bilang. Saya dengar tuh putar lagu terus.
0: Iya, oke. Okay. Saya putar itu lagu pendengar begitu ya. Hanya Mas Andinya, Bung Zulnya itu yang salah monitor begitu. Jangan sampai dia bukan monitor RRI bau-bau begitu. Okay. Baik, mau pilih lagu dari siapa nih, Bung Zul ini? Bung Andi nih. Halo.
2: Halo, halo.
0: Iya, lagunya mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Tidak semua laki-laki.
0: Iya, tidak semua laki-laki apa ini?
2: Ya,
0: liku-liku.
2: Tidak semua laki-laki bersalah padamu katanya.
0: Tidak semua laki-laki liku-liku. Ada yang lurus-lurus begitu. Oke, lagunya sudah ada ini. Tidak semua laki-laki ini. Yang nyanyi siapa nih? Hamdan ATTK atau Yopi Latulka atau Trio Ambisi?
2: Hamdan ATT.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita bisa sambut.
2: Sebelum diusir, saya salam dulu. Salam pertama buat Bung Zul dan sama operator, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bung Zul, Bukan, Rani, ada Purnama Sari juga, ada Alin, ada Bung Yunus, ada Bunda Tiara, dan semua-semua.
0: Oke, okay. Baik. Oke. Okay.
2: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, terima kasih kembali buat Bung Andi ya di Batam ini sudah juga bersama kami nih. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya. Oke, okay, kita satu telepon lagi ya. Kita coba menyapa ini. Baiklah, di mana rekan alam lain WhatsApp. Oke, okay, halo, selamat sore.
3: Sore, salam Pro Dangdut.
0: Oke, okay, Pro Dangdut. Ini dengan siapa ini?
3: Dengan Ibu Nia di Bone-Bone.
0: Ibu Nia di Bone-Bone. Alhamdulillah sehat Bu Nia ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi lagi apa ini Bu Nia? Santai-santai saja ini.
3: Santai-santai menikmati hujan ini.
0: Iya, saya kira lagi menikmati hujan, ternyata lagi santai-santai saja gitu ya.

0: Oke, okay. Lagunya sudah ada nih, kita pulang balik nih.
1: Salam dulu. Mm-hmm. Salam-salam kepada operator saat ini. Dan salam-salam kepada pendengar setia RRRI Bau-Bau yang monitor saat ini, mm-hmm, tanpa kecuali dan dimanapun mereka berada.
0: Okay.
1: Salam Pro Dangdut.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Pro Dangdut ya. Oke, nampaknya Bu Nia ya menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Namun kami harap Anda tetap stay tune di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital, karena kami juga masih menemani Anda dengan beberapa program acara yang nantinya akan hadir di Cape Town sore hari ini. Oke, kita akhiri kebersamaan kita di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda mengikuti program acara kami yaitu Pro Dangdut yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita ya di Cape Town sore hari ini, dan semoga saja bisa juga menghibur khususnya bagi pecinta lagu-lagu dangdut Indonesia. Dan pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita juga di acara selingan segmen musik dan informasi ya, ini kembali kami updatekan terkait perakiran cuaca ya yang terjadi di sore hari ini. Nah pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, ini memperkirakan sebagian wilayah Provinsi Sultra akan juga mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hari ini ya. Nah, masyarakat juga di sejumlah daerah diminta juga untuk bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca yang dapat juga memengaruhi aktivitas sehari-hari. Nah, pendengar, memasuki sore hari, hujan dengan intensitas sedang ini diperkirakan juga mengguyur wilayah Konawe Utara, dan juga Kolaka Timur. Nah, sementara itu hujan ringan berpotensi terjadi di Kolaka, Konawe Kepulauan maupun juga Konsel atau Konawe Selatan, Bombana, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Buton Utara. Adapun pada malam hari nantinya, BMKG juga memperkirakan hujan sedang masih juga berpotensi terjadi di Konawe Utara, Buton, dan juga Kabupaten Wakatobi. Nah, adapun hujan ringan, ini diperkirakan turun di wilayah Buton Utara maupun juga Kabupaten Bombana. Nah, sementara pada waktu dini hari, cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara ini diprediksi berawan, meski demikian hujan ringan masih juga berpotensi terjadi di Konawe Utara dan juga Kabupaten Wakatobi. Nah, pendengar, terkait informasi dari BMKG mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Sultra, tepatnya tanggal 10 Juni 2026 ya, Anda juga bisa update informasi kami di rri.co.id untuk mengetahui informasi yang terjadi juga di sore hari ini ataupun juga di waktu malam hari ini ya. Nah, karena ada pun juga rilis yang kami updatekan, BMKG juga ini mencatat untuk suhu udara di Sultra berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Nah, dengan tingkat kelembapan udara antara 70 hingga 95%, sedangkan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 22 km per jam.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Eh, Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Eh, masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

Halo guys, saya Damar SKNKes, Branch Manager Maxima Laboratorium Klinik Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. Download ya aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, saat lagi RRI Bawa-Bawa akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti penyampaian Gema Saripati Maju untuk hari ini, tepatnya tanggal 10 Juni 2026.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: mia via.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Saudara pendengar, Gema Saripati maju sore ini kita awali dari RRI Makassar. Di mana wali kota disampaikan oleh Edwin Mas'ud. Selamat sore, Edwin.
3: Baik, rekan Sofi bersama Dwi di Makassar.
2: Iya, yeah, oke. Okay. Baik, langsung Dwi Kartika Sari informasinya.
3: Baik, dari Kota Makassar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong relaksasi belanja pegawai dan penguatan fiskal daerah. Laporan Edwin Mas'ud.
4: Pemerintah Kota Makassar mendukung upaya relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah yang saat ini direncanakan berlaku penuh pada tahun 2027. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, serta Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta belum lama ini menjelaskan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian Pan RB memiliki pandangan yang sama terkait perlunya ruang penyesuaian dalam penerapan kebijakan belanja pegawai. Munafri berharap akan lahir regulasi baru yang memberikan relaksasi sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan optimal. Dikatakan, untuk Kota Makassar, proporsi belanja pegawai saat ini berada di angka sekitar 31,89% dari total APBD. Munafri menilai, solusi jangka panjang bukan hanya mengendalikan belanja pegawai, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah agar proporsi beban tersebut semakin kecil.
5: Ada ruang-ruang yang dibuka oleh teman-teman, baik asosiasi pemerintah kota, kabupaten, dan gubernur, juga Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB untuk memastikan ini bisa berjalan. Lalu ada beberapa kesimpulan yang sudah dilakukan untuk atas inisiasi kita semuanya dan disupport baik oleh DPR RI. Makanya itu sudah ada kesimpulan untuk memastikan akan ada proses pertemuan lagi untuk memastikan ada regulasi baru yang bisa membuat ini ada relaksasi di dalam penerapan 5 tahun 30% biaya pegawai itu.
4: Di sisi lain, Munafri memastikan penataan dan pengangkatan P3K tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Ia juga mengatakan kesiapan pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat terkait penataan P3K dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
2: Terima kasih Dwi di RRI Makassar. Dari RRI Makassar kita menuju ke RRI Kendari, pendengar, di mana lokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kemawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
7: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara, sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit unit dengan harga 50 juta per unit.
6: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
2: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Selamat sore.
0: Baik, selamat sore rekan Sofi di program Mas 1 Kendari.
2: Iya, informasi langsung dari RRI Bau-Bau.
0: Baik, pendengar dari Kota Bau-Bau, penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya penerimaan retribusi ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
8: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
9: penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta rupiah atau 24% dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya capaian tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan masih dibutuhkan sekitar 1,66 miliar lagi untuk mencapai target penerimaan retribusi hingga akhir tahun.
8: Realisasinya sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar 540 juta atau kurang lebih sekitar ya 24-25% lah dari target sebesar 2,2 miliar. Memang masih agak rendah sehingga kita berupaya untuk di sisa waktu ini kita mengejar.
9: Menurut Amiruddin, hasil evaluasi sementara menunjukkan rendahnya penerimaan retribusi disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Padahal biaya operasional pengelolaan sampah yang ditanggung pemerintah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Sementara penerimaan retribusi sampah pada tahun 2025 hanya sekitar 1,5 miliar rupiah.
8: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar sampah. Dan ini memang kita butuh kerjasama dengan utamanya kelurahan, kecamatan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sangat penting membayar retribusi sampah mengingat operasional sampah kita ini cukup besar nilai per tahun.
9: Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, DLH Bau-Bau telah melakukan evaluasi terhadap 50 petugas penagih. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala di lapangan dan mencari langkah perbaikan yang lebih efektif. DLH Bau-Bau juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku usaha agar pembayaran retribusi lebih sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Amiruddin mengatakan, meski saat ini penerimaan retribusi masih rendah, pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan setiap hari. Petugas DLH bekerja pagi, siang hingga malam untuk mengangkut sampah dari berbagai wilayah, termasuk di tempat penampungan sementara. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih patuh membayar retribusi karena dana tersebut membantu pembiayaan layanan kebersihan yang dinikmati seluruh warga. Saat ini retribusi sampah rumah tangga di Kota Bau-Bau sebesar Rp8.500 per bulan untuk rumah sederhana, Rp15.000 untuk rumah sedang, dan Rp25.000 per bulan untuk rumah mewah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sofi di program 1 Kendari.
2: Terima kasih Bu Zuda dan juga Afriansa dari RRI Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau kita menuju ke RRI Mamuju bersama Nita Wahyuni. Assalamualaikum, selamat sore Nita.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Sofi dan teman-teman di RRI Kendari.
2: Baik, informasi dari RRI Mamuju, silakan.
10: Baik, pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, angka kecelakaan di Sulawesi Barat mendengar periode Mei hingga Juni tercatat di angka 122 kasus dan 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Bersama dengan laporannya, reporter Asmi Saleh.
11: Laka lantas satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian.
12: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat, sebanyak 122 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Meski jumlah kejadian mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, korban jiwa akibat kecelakaan masih menjadi perhatian serius. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra, saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju, Selasa 9 Juni 2026 mengungkapkan bahwa dari 122 kecelakaan yang terjadi dalam sebulan terakhir, sebanyak 10 orang meninggal dunia, luka berat 13 orang, luka ringan 174 orang, serta kerugian material mencapai 254 juta rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 3 hari terjadi sekira 12 kecelakaan di wilayah Sulawesi Barat. Selain merenggut korban jiwa, insiden lalu lintas juga menyebabkan ratusan warga mengalami luka-luka. Meski demikian, Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat adanya tren positif dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tahun lalu, jumlah kecelakaan mencapai 133 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 19 orang. Berdasarkan data kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas turun 8% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Sementara jumlah korban meninggal dunia menurun signifikan hingga 47%. Namun, jumlah korban luka justru mengalami peningkatan.
11: Laka lantas, satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian. 122, yang meninggal itu 10 orang. Yang luka berat 13 orang, yang luka ringan itu 174 orang, dan kerugian material itu di angka 254 juta. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu ada penurunan sedikit. Jadi kalau tahun 2025 kemarin, yang di bulan yang sama, itu ada 133 kejadian. Tapi fatalitasnya lebih, karena yang meninggal itu ada 19 orang. Jadi yang luka berat 11 orang, yang luka ringan itu 156 orang, sama kerugian materialnya 251 juta. Jadi ada penurunan untuk kejadian itu turun 8%, meninggal dunia itu turun 47%, untuk luka berat dan luka ringan itu naik 18%, untuk kerugian material itu naik 1%.
12: Febrian menegaskan bahwa penurunan angka kecelakaan dan fatalitas tidak boleh membuat masyarakat lengah. Pihaknya terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas, serta mengingatkan pengendara untuk mematuhi aturan di jalan raya. Meski angka kecelakaan menurun, fakta bahwa 10 nyawa melayang dalam kurun 1 bulan menjadi pengingat bahwa pelanggaran lalu lintas masih berpotensi berujung tragedi di Jalan Raya Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Kendari.
2: Terima kasih Nita Wahyuni dan juga Asmi Saleh di RRI Mamuju.
1: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Saudara pendengar dan juga pemirsa, masih bersama RRI dalam sajian berita Gemas Sari Pati Maju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama Rina Mustika. Selamat sore, Rina.
13: Halo, selamat sore, Sofi.
2: Kabar gimana? Sehat?
13: Sehat, alhamdulillah. Cuaca aja yang kurang mendukung nih, lagi hujan di sini ya.
2: Baik, informasi langsung dari RRI Palu.
13: Baik, terima kasih Sofi dan juga seluruh pendengar. Untuk harga kedelai impor melonjak tinggi nih akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Dan kondisi ini pendengar menyebabkan sejumlah pengusaha tahu tempe kesulitan untuk berproduksi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Ibu Ima, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu.
14: Terkait dengan harga kedelai yang cukup mahal sekarang ini, Bu, ya. Seperti apa itu, Bu, pengaruhnya?
15: Ya, artinya keuntungan itu ibaratnya kita jalan di tempat untuk sementara ini, karena untuk bayar semua jam sostek, BPJS, bayar gaji, memang ibaratnya untuk bertahan hidup saja.
14: Itu harga kedelainya seperti apa gambarannya, Bu? Kalau sebelum dolar naik harganya berapa, kemudian sekarang harganya berapa, Bu?
15: Sebelum naik itu 10.800. Nah, sekarang 12.500. Untuk karena saya pesan yang bulan kemarin itu 12.500.
14: 12.500 per kilogram dari 10.800. Kemudian kebutuhan harian, Bu, untuk usaha Ibu sendiri butuh berapa kilo setiap hari produksi?
15: Butuh 1,5 ton.
14: Dan semuanya itu harus kedelai impor?
15: Kalau ada ya lokal panen-panen sedikit campur, tapi tidak cukup. Impor hampir impor semua.
14: Apa yang menyebabkan, Bu, sampai pengusaha tahu tempe itu lebih banyak yang menggunakan kedelai impor daripada yang lokal?
15: Karena tidak ada produknya, tanamnya, hasilnya, panennya lokal sedikit sekali, tidak mencukupi. Bahkan kalau umpamanya ada, dia cepat berjamur.
14: Kalau misalnya produk kedelai lokal itu ada, Bu, apakah pengusaha tahu tempe mau beralih, Bu, ke kedelai lokal?
15: Saya lebih suka lokal kalau saya. Yang penting dia panennya bagus, kering sekali, ya lebih kami suka itu kalau ada yang lokal.
14: Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, Bu, apa yang diharapkan oleh pengusaha tahu tempe kepada pemerintah? Karena kan ini dolar masih terus merangkak naik dan kedelai impor juga pasti akan terdampak harganya.
15: Mudah-mudahannya bisa bantu menurunkan dolar supaya itu atau tidak ada subsidi lah dari pemerintah sedikit untuk kami pengusaha tahu tempe. Otomatis kami akan itu pengurangan tenaga kerja. Kalau memang untuk bertahan terpaksa untuk itu pengurangan tenaga kerja.
14: Berarti sudah mulai ancang-ancang untuk pengurangan tenaga kerja karena sudah tidak mampu lagi untuk menambah biaya produksi, begitu, Bu, ya?
15: Karena kalau mau dinaikkan paling mau naik berapa, paling naik kecil saja, tapi tetap tidak bisa menutupi. Penjual-penjual somai, penjual-penjual itu kasihan, semua naik. Kalau saya kasih naik, tiba-tiba naik juga, kasihan juga mereka, toh. Kantongan naik, minyak naik, gas apalagi, kasihan juga mereka. Itu sebenarnya juga cuma untuk bertahan hidup.
14: Artinya, Bu, pemerintah provinsi perlu mendorong kedelai lokal untuk produksi, gitu, Bu, ya?
15: Ya. Kami sih pernah untuk buat sekelompok petani-petani untuk tanam, tapi sekarang mereka kok berhenti, ya. Kemarin itu kasih bibit, kasih pupuk, tapi kayaknya sudah tidak ada lagi. Mungkin dari pemerintah lagi mungkin, ya. Karena kami sudah upaya juga waktu itu untuk lahan kosong, kami suruh tanam. Tapi kayaknya dari manusianya lagi. Masa kami dorong terus, ya. Kalau kan kami tampung, ada hasilnya.
13: Itu dia untuk wawancara Ibu Ima, ya, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu. Dan demikian untuk laporan langsung dari RRI Palu. Saya Waude Rina Mustika bersama Edi Firmansyah. Kembali ke Sofi di Kendari.
2: Terima kasih Rina dan juga rekan-rekan di RRI Palu. Dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone bersama Arfiani. Selamat sore. Assalamualaikum, Arfiani.
16: Ya, sore, Sofi.
2: Silakan langsung informasi dari RRI Bone.
16: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, kantor pelayanan keimigrasian telah dibuka secara resmi di Kabupaten Bone, kini lebih dekat dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
17: Guna mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone yang terletak di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Tanetereatang, telah dibuka secara resmi oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, kemarin. Menariknya, peresmian ini juga dirangkaikan dengan kegiatan penguatan nilai spiritual dan karakter bagi seluruh pegawai. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Francis Molang, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena berdasarkan data, warga Bone merupakan salah satu pemohon paspor terbanyak di Sulawesi
3: Sulawesi Selatan.
18: Yang berarti imigrasi hadir untuk melayani masyarakat. Kehadiran unit pelaksana teknis imigrasi di Bumi Arung Malaka ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat, cepat, mudah, dan transparan. Kita semua tahu bahwa masyarakat Kabupaten Bone dan sekitarnya menunggu perjalanan yang cukup menyita waktu, tenaga untuk mengurus dokumen keimigrasian, menempuh perjalanan jauh ke Kota Makassar atau Parepare untuk mengurus paspor. Oleh karena itu, dengan dibukanya pelayanan Bone ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, lebih dekat, lebih mudah, dan tentunya lebih akuntabel.
3: Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan kehadiran kantor layanan keimigrasian ini merupakan harapan masyarakat agar pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien. Terlebih mobilitas warga Bone ke luar negeri untuk kebutuhan umroh, haji, bekerja, maupun pendidikan terus meningkat pesat setiap tahunnya.
19: Tentunya saya sangat berterima kasih adanya penempatan kami bersama dengan Bapak Kepala Pimpinan Wilayah Makassar Provinsi Selatan Imigrasi telah menempatkan satu unit layanan masyarakat lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat untuk kegiatan layanan administrasi seperti ini. Yang terpenting itu paspor yang akan berpergian untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian wisata, yang terpenting adalah ibadah umroh, haji dan umroh.
3: Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah Kabupaten Bone bahkan telah merencanakan pembangunan kantor permanen untuk kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone di Kecamatan Tanetera Tangbarat, demi kenyamanan pelayanan yang lebih optimal yang akan datang.
16: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
2: Terima kasih Arfiani dan juga Suryani Arifin langsung dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Ampana bersama Novian. Selamat sore, Novian.
20: Selamat sore, rekan Sofi.
2: Informasi langsung dari RRI Ampana.
20: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kejati Sulteng tekankan integritas pada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota dalam penegakan hukum.
21: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zulikar Tanjung SHMH, dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026, didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
22: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pemeriksaan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal. Itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP, nah di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
21: mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan ke jari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
2: Terima kasih Novian dan juga rekan Ibnu Abbas langsung dari RRI Ampana. Saudara pendengar, mengakhiri Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama Suharmi. Selamat sore, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
2: Langsung informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Sofi dan pendengar Gemas Saripati Maju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan status pembangunan desa sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Meski sebagian besar desa telah berada pada kategori desa maju, masih terdapat sejumlah desa yang berstatus tertinggal sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan berkelanjutan. Nah, berikut laporan selengkapnya, feature sore hari ini disampaikan Setiadi.
5: Seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
7: Dari 1862 jumlah desa di Sulawesi Tengah hingga saat ini masih didominasi oleh desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, mengemukakan dari 1800 lebih desa di Sulawesi Tengah saat ini ada 800 desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju, sementara desa yang berstatus mandiri baru sekitar 300 desa. Di sisi lain, Sulawesi Tengah sendiri masih terdapat desa yang masuk kategori tertinggal, sehingga hal ini yang terus digenjot oleh Dinas PMD Sulawesi Tengah agar semua desa yang ada di wilayah Sulawesi Tengah terus berbenah dalam meningkatkan status indeks pembangunan desa menjadi desa mandiri. Menurut Kepala Dinas PMD Sulawesi Tengah, beberapa kendala masih banyaknya desa yang indeks pembangunannya masih masuk kategori tertinggal, diantaranya kesalahan penginputan data oleh pendamping desa, di samping masih adanya persepsi dari aparat desa yang menganggap jika indeks pembangunan desanya meningkat akan turut berpengaruh pada penganggaran dari pusat.
23: Kita dapatkan bahwa pertama soal teknis salah penginputan misalnya kan. Kedua juga ada juga tanggapan yang ini yang umumnya ya yang kami dapatkan itu bahwa beberapa kepala desa menganggap bahwa kenaikan status ini akan mengurangi dana desa gitu. Itu persoalan. Jadi ya mempertahankan posisinya tidak mau naik gitu. Itu persoalan. Tapi sekarang kan berubah, ada insentif khusus yang diberikan kalau dia naik.
7: Sementara itu, sebagai desa yang menjadi lokus sosialisasi dan penguatan menuju desa mandiri, aparat desa Daulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol terus melakukan pembenahan. Kepala Desa Daulan, Sudarmi, mengungkapkan rasa bangga atas dipilihnya Desa Daulan dari 108 desa yang ada di Buol menjadi lokus peningkatan indeks pembangunan desa dari desa maju menjadi desa mandiri, meskipun tidak secara instan. Namun pihaknya akan terus berupaya mengejar target nilai yang ditetapkan. Adapun beberapa indikator yang mesti dipenuhi, yakni keberadaan sarana pendidikan berupa lembaga pendidikan anak usia dini serta dari segi penguatan tata kelola pemerintahan desa.
5: Salah satunya adalah PAUD, Pak, karena kalau PAUD ini cuma satu. Nah, kemudian memang mungkin kalau kita bicara tentang PAD desa, memang juga kita tidak ada, artinya sarana tidak ada. Tapi kalau yang lain untuk menunjang tentang mungkin kepemerintahan ini, saya pikir, saya sampaikan tadi, seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
7: Dalam mendukung penguatan Desa Daulan menjadi desa mandiri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol, Arfandi Wehanto, menyatakan pihaknya akan terus melakukan intervensi melalui pendampingan terhadap aparat desa untuk segera melengkapi dan memenuhi segala persyaratan serta kriteria untuk Desa Daulan menuju desa mandiri.
24: Kalau berdasarkan data kan dari beberapa aspek yang dinilai itu, Daulan ini yang
0: masih kurang itu di tata kelola ya. Ya, di tata kelola. Itu di tata kelola yang itu kita optimalkan. Tinggal pemenuhan, dia itu kan tata kelola, dia hanya ada beberapa persyaratan yang sebenarnya ada di Desa Dolan yang belum sempat terimput. Itu yang kita akan lakukan pendampingan.
6: Upaya meningkatkan status desa dari maju menjadi mandiri bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat desa. Dengan sinergi yang kuat, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan berbagai indikator pembangunan, diharapkan semakin banyak desa di Sulawesi Tengah mampu mencapai status desa mandiri.
4: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli disampaikan oleh Setiadi Marhum. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Toli-Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis dan Rio Rambitan mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi.
2: Terima kasih Suharmi dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli yang sekaligus menuntaskan informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari ini.

0: informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu 10 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Moris, dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar RRI bau-bau dimanapun Anda berada, pada suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Di tengah majelis itu, beliau ingin memberikan pelajaran penting tentang betapa besarnya pengaruh sholat lima waktu dalam membersihkan dosa-dosa seorang muslim. Untuk memudahkan para sahabat memahami maknanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana namun kuat. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsan hal yabqa min daronihi syai'un?" Bagaimana pendapat kalian, wahai para sahabat, jika di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian terdapat sebuah sungai, dan ia mandi di sungai itu lima kali setiap hari, apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Para sahabat saling memandang, seolah membayangkan situasi itu. Mereka sepakat dan menjawab dengan jelas, "La yabqa min daronihi syai'un." Tidak akan tersisa sedikit pun kotoran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan makna dari perumpamaan tersebut. Rasulullah bersabda, "Fadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotaya." Demikianlah perumpamaan salat lima waktu. Dengan salat-salat itu Allah membersihkan, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya. Pendengar RRI bau-bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia biasa, bahkan para ulama sekalipun, tetap sulit benar-benar terbebas dari dosa. Namanya manusia, pasti pernah terpleset. Karena itu, bila kita sulit menghindari dosa sepenuhnya, maka cara terbaik adalah melakukan amalan yang bisa menghapus dosa, yaitu menegakkan sholat lima waktu. Pernah suatu ketika seorang sahabat melakukan maksiat. Ia mencium seorang perempuan. Ia menyesal, menangis, lalu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku." Nabi bertanya, "Ma bika, ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Ashabtu qublata imra'atin," saya mencium seorang perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu tidak langsung memberi jawaban. Beliau menunggu wahyu hingga turun ayat Allah, "Aqimis shalah innal hasanati yudhibna sayyi'at." Tegakkanlah salat, sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Mendengar ayat itu, sahabat tersebut bertanya lagi, "Wahai Rasul, apakah penghapusan dosa ini berlaku untuk saya saja atau untuk seluruh umatmu?" Nabi menjawab, "Nazalat fika khosotan wahiyali ummati ammatan." Ayat ini turun berkenaan dengan kasusmu, tapi hukumnya berlaku untuk seluruh umatku. Pendengar RRI bau-bau yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan sholat.

kita sempurnakan iman kita dengan menjaga sholat 5 waktu. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk istiqomah dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah ini. Mudah-mudahan membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Wal'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

Agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau ia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alamsyah Asosiasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Babau, untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Bagi seorang wanita Jawa, kebaya bukan hanya sebatas pakaian. Lebih dari itu, kebaya juga menyimpan sebuah filosofi yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Bentuknya yang sederhana bisa dikatakan sebagai wujud kesederhanaan dari masyarakat Indonesia. Nilai filosofi dari kebaya adalah kepatuhan, kehalusan, dan tindak tanduk wanita yang serba lembut. Kebaya selalu identik dipasangkan dengan jarik atau kain yang membebat tubuh, yang secara langsung akan membuat siapapun yang mengenakannya kesulitan untuk bergerak dengan cepat. Itulah sebabnya mengapa wanita Jawa selalu identik dengan pribadi yang lemah.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu

Baik, pendengar masih bersama kami RRI Bau-Bau menemani malam Anda yang semoga selalu menyenangkan ya. Tadi kita baru saja mendengarkan sebuah lagu juga yang penuh kenangan. Semoga bisa menjadi teman bagi Anda yang sedang beristirahat, bekerja malam, atau mungkin masih dalam perjalanan ini. Malam memang punya caranya sendiri nih untuk membuat kita lebih tenang, lebih banyak merenung, dan juga lebih menghargai hal-hal sederhana yang terjadi sepanjang hari. Tetap bersama kami ya, karena setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam Anda semua.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, gak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Ya baik, pendengar setia dari Bawah-Bawah, terima kasih masih bersama kami dimanapun Anda berada malam ini. Semoga suasana tetap hangat dan hati juga tetap semangat ya. Kalau malam ini ada sesuatu yang belum berjalan sesuai harapan, anggap saja itu bagian dari cerita yang akan membuat Anda semakin kuat esok hari. Baik pendengar, kita jelang tepat pukul 20, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit K.H. M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib, mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa sudah kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat. Jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: yang terdengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan peristiwa debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daya serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan, Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam menjelang lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi yang mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga yang tinggal selain kita, mereka pasti ada comongan, pulang, konten,
21: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, banyak pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau. Dan tadi kita sudah ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta ya, bersama Pro3 RRI. Semoga informasi tadi bisa memperbarui informasi Anda juga malam ini. Baik pendengar, saat ini kita akan bergabung bersama Pro1 RRI Kendari untuk mengikuti mimbar agama Hindu, khususnya untuk umat Hindu. Selamat mengikuti.
2: Yang saya muliakan, mengawali acara kita ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja pengastung kare angayu bagya kehadapan ide sang yang widiwase yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk

pemerintahan di era digital. Pendengar RRI yang saya muliakan, perkataan adalah salah satu sarana komunikasi, sarana untuk kita berhubungan antar sesama manusia, sarana untuk menyampaikan pikiran dan keinginan kepada orang lain. Karena itu, perkataan memiliki kedudukan yang sangat penting dan utama dalam kehidupan kita bermasyarakat. Di era reformasi teknologi dan digitalisasi ini, di mana kebebasan menyampaikan pendapat sangat terbuka luas dengan berbagai platform media elektronik, digital maupun media sosial, seseorang dengan mudah dapat menyampaikan aspirasi, kritik, evaluasi, masukan kepada pihak lain, apakah itu organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah maupun organisasi-organisasi lainnya, dengan perkataan yang disampaikan melalui platform media yang ada. Tetapi penyampaian perkataan yang disampaikan itu tetap harus diimbangi dengan pikiran yang logis, baik dan bijaksana. Perkataan yang disampaikan bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa juga menyebarkan kesejukan, bisa menghibur, dan kata-kata yang baik yang disertai dengan kebijaksanaan akan dapat menggugah semangat hidup seseorang. Tetapi sebaliknya, perkataan buruk bisa diibaratkan racun yang menghancurkan kehidupan seseorang. Pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam kitab Manusmerti pada Adyaya yang kedua, sloka yang ke-138, disebutkan Satyam Bruyat Priyam Bruyat Na Bruyat Satyam Apriyam Priyam Shanaritam Bruyat Esha Dharma Sanatana. Artinya, berkatalah yang benar, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar, walaupun kata-kata itu benar. Jangan pula mengucapkan perkataan yang lemah lembut, tetapi dusta. Inilah hukum yang abadi atau sanatana. Pendengar RRI yang saya muliakan, mungkin kita masih ingat sebuah ungkapan yang sangat populer yang menyatakan mulutmu adalah harimaumu. Ungkapan ini memiliki makna bahwa dengan kata-kata dapat membawa pada kesengsaraan atau duka. Sebagaimana bunyi petikan Kakawiniti Sastra pada Sargah yang kelima, Pupuh yang ketiga, yang menyebutkan wasite nimitante pati kepangguh, wasite nimitante manemu duka. Yang artinya, oleh perkataan engkau akan menemukan kematian, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kesusahan. Pendengar yang saya muliakan, kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi awal bencana bagi kita. Banyak contoh masalah yang menimpa kita atau orang di sekitar kita hanya gara-gara kata-kata yang mengandung unsur pelecehan seperti hujatan, umpatan, hinaan, dan seterusnya. Kata-kata itu bisa disampaikan secara langsung dari mulut kita maupun melalui media-media yang ada saat ini. Pendengar yang saya muliakan, saat ini sering muncul adalah pelecehan melalui media sosial, baik itu melalui platform Twitter, Facebook, ataupun platform-platform yang lain. Kata-kata kotor yang bernada penghinaan yang dilontarkan pada seseorang memang mudah membuat orang tersebut terpancing emosinya. Karena merasa terhina, dia bisa melakukan apa saja kepada orang yang menghinanya itu. Bisa jadi si terhina akan melakukan kekerasan,
setelah si penghina dilukai, ia akan merasa kehilangan. Sebaliknya juga si terhina yang merasa melakukan kekerasan akan menghabiskan waktunya di penjara, dan ini pun akan membuat keluarganya menjadi terpukul. Inilah yang akan dialami orang yang tidak mampu mengendalikan kata-katanya. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada, di dalam kitab Sarasamu saya pada sloka yang ke-20 dinyatakan, ikang ujar ahale tanpa hilawan riu, songkapnya sake tempuhan denio juga alare resep riati tatan keneng pangan turu ring raine wengi ikang wang denio. Atangian tan inujaraken ike de sang dire puruse, sang ahning manep manah nire. Maksudnya adalah perkataan yang mengandung maksud jahat tiada bedanya dengan anak panah yang dilepas. Setiap orang yang terkena sasaran akan merasa kesakitan. Perkataan itu meresap ke dalam hati sehingga menyebabkan orang tidak makan dan tidak tidur. Siang malam orang itu terbebani. Oleh sebab itu, perkataan yang tidak baik hendaknya tidak diucapkan oleh orang budiman, oleh orang bijaksana, dan oleh orang suci ataupun sujana. Pendengar yang saya muliakan, kemudian diterangkan juga di dalam kitab Sarasamu saya pada sloka yang ke-119, apan ikang ujar yan rahayu te kojaranya tan tunggal ikang suke kapuhare denia. Yap-yapin rahayu tui, yen tan mapuhare lare. Maksudnya perkataan yang bermaksud baik dan diucapkan dengan cara yang baik akan menimbulkan kebahagiaan dan ketentraman hati. Walaupun perkataannya penuh dengan maksud-maksud baik, jika diucapkannya tidak dengan cara yang baik, akan dapat menimbulkan sakit hati bagi yang mendengarnya. Pendengar yang saya muliakan, di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu tiga perbuatan yang harus kita sucikan. Salah satu bagiannya adalah wacika parisuddha, yaitu perbuatan dalam bentuk kata-kata yang harus disucikan. Perbuatan dalam kata-kata sangat berperanan penting dalam kehidupan kita. Ada idiom menyatakan, kata-katamu akan membangun duniamu. Pendengar sedharma, sebaliknya orang-orang yang bisa mengendalikan kata-katanya atau hanya menggunakan kata-katanya untuk hal-hal yang baik saja akan memetik buah kebajikan dari ucapannya itu. Banyak orang yang merasa senang dengan setiap kata-kata yang mengandung kebajikan tersebut. Begitu mulianya kata-kata yang mengandung nektar kehidupan tersebut, sehingga Sang Rakawi dalam Kakawin Niti Sastra Sargah yang ketiga pupuh ke-10 dituliskan, Betare Hari Chandra Nati Saya Tisnire Lumewehi Tejaning Ulan Satisnire Kinalihan Kalewihan Tekapi Wacane Sang Mahardika. Yang maksudnya Batara Wisnu dengan prabawanya yang sangat luar biasa melebihi sinar rembulan sejuknya. Walaupun demikian, kata-kata seseorang yang bijaksana dua kali lipat kesejukannya. Pendengar RRI yang saya muliakan, petikan Kakawin Niti Sastra ini
mengandung pesan agar kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik atau wacika parisuda. Karena kata-kata itulah yang akan memberikan kesejukan pada semua orang melebihi sinarnya rembulan. Dengan kesejukan kata-kata yang baik akan menjadi nektar yang memberikan kehidupan pada setiap orang yang mendengarnya. Bahkan benda-benda mati pun akan terpengaruh oleh vibrasinya. Setelah itu, benda-benda mati itu akan menemukan kehidupannya. Pendengar RRI yang saya muliakan, sebagai contohnya ada seorang peneliti dari Jepang yang bernama Emoto, yang membuktikan bahwa kata-kata dapat mempengaruhi formasi kristal pada air. Dia membuktikan bahwa gambar kristal yang paling indah adalah yang terbuat dari kata-kata yang penuh cinta. Air yang menerima kata-kata indah tersebut akan mampu membentuk kristal yang indah. Jika air saja bisa merespon kata-kata yang ditujukan kepadanya, bagaimana dengan kita manusia yang 75% lebih bagian dari tubuh kita terdiri atas zat cair. Karenanya penelitian ini Emoto memperoleh penghargaan internasional. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, bila kita melihat dengan seksama dalam proses ritual permohonan atau pembuatan tirta atau air suci dalam persembahyangan, air yang

Dengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, bisa jadi kata-kata yang ditujukan kepada seseorang akan bisa mempengaruhi karakter orang tersebut. Oleh karena itu, kita harus berkata-kata dengan baik agar orang yang diajak berkomunikasi itu juga mengeluarkan kata-kata yang baik. Dengan begitu, kita akan bebas dari pengaruh energi negatif dari kata-kata yang diucapkan, sehingga kita merasa nyaman, tentram, dan damai, serta mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Pendengar RRI yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, memang kata-kata yang keluar dari mulut dapat memberikan pengaruh bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Kata-kata yang baik akan memberikan pengaruh yang positif, dan kata-kata yang tidak baik akan memberikan pengaruh yang negatif. Kata-kata yang positif dapat membangun hidup seseorang, mendatangkan sahabat, dan memberikan kebahagiaan untuk semua orang, seperti disampaikan pada KKW Niti Sastra Sargah kelima Pupuh yang ketiga, yang menyebutkan wasite nimitante manemu laksmi, wasite nimitante manemu mitra. Artinya dari perkataan kita dapat atau mendapatkan keberuntungan, dari perkataan pula kita bisa memperoleh kebahagiaan, dan dari perkataan pula kita dapat memperoleh sahabat. Pendengar RRI yang saya muliakan, sementara itu kata-kata negatif dapat mempengaruhi pikiran kita atau pikiran seseorang untuk berbuat jahat dan menghancurkan hidup orang lain. Sebagaimana telah saya sampaikan di depan, kata-kata bisa memberikan duka atau bahkan menyebabkan kematian bagi seseorang. Dan sayangnya, terkadang kita tidak sadar ketika mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Pendengar RRI yang saya muliakan, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kata-kata kita agar tidak menjadi kutuk bagi orang lain, melainkan menjadi berkah ataupun bisa mendatangkan musibah. Kita harus hati-hati menggunakan lidah untuk berkata-kata. Dan agar bisa menggunakannya dengan hati-hati, maka apa yang harus dikatakan harus dipikirkan masak-masak. Kata-kata yang keluar dari mulut ibarat anak panah yang terlepas dari busurnya. Dia tidak akan bisa ditarik kembali. Pendengar sedharma, ada ungkapan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Artinya kata-kata yang negatif bisa menyakiti orang lain, dan pedihnya lebih pedih daripada kita teriris oleh pisau. Oleh karenanya, kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dalam berkata-kata. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan menyakiti orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, jika kita sudah terbiasa teliti dengan kata-kata itu, maka yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik. Dan jika hal-hal yang baik ini kita laksanakan, kita biasakan, maka ia akan tumbuh menjadi kebiasaan dan karakter diri. Setiap orang tua dan pendidik seharusnya mengajarkan kepada anak-anak didiknya untuk berkata-kata yang baik, lemah lembut, dan jujur. Karena masa depan kita ditentukan oleh karakter tersebut.
dan menjaga

menjadi kewajiban bersama untuk kita membangun karakter yang baik pada diri kita sendiri dan mengajarkan kepada anak-anak atau siswa-siswa kita sebagai generasi penerus kita. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pikiran mungkin tidak bisa dilihat secara langsung oleh orang, tetapi kata-kata dan tindakan bisa dirasakan secara langsung oleh orang lain. Dan dalam pikiran akan terlihat dari kata-kata dan tindakan kita. Pikiran memegang peranan penting dalam membangun dunia kita. Pendengar sedharma, nilai manusia juga ditentukan oleh bicaranya. Bicaranya yang enak didengar, jelas didengar, dan keluar secara teratur, akrab dan gampang diterima, struktur kata-katanya baik dan tidak mengelantur, sikap dan gayanya seperlunya bisa menyenangkan orang lain. Bila demikian yang dilakukan, maka nilai kemanusiaannya juga baik. Pendengar RRI yang saya muliakan, ada kalanya kita tidak memiliki kata-kata yang baik untuk diucapkan. Maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah dengan diam dan mendengar. Dengan begitu kita akan mudah mengetahui kapan saat yang tepat untuk berbicara. Salah satu fungsi bibir kita adalah untuk dikatupkan. Bagaimana kita bisa memperhatikan dan mendengarkan orang lain berbicara jika kita juga berbicara? Dalam keadaan seperti ini, maka diam adalah pilihan yang tepat untuk kejernihan pikiran kita. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Setelah pikiran jernih, maka kata-kata yang diucapkan bagaikan mutiara yang bersinar dari dasar samudra yang paling dalam. Butiran mutiara yang indah dalam kerang mutiara hanya bisa tercipta bila kerang tersebut bisa mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Demikian pula untuk dapat mengeluarkan kata-kata yang positif harus melalui proses berpikir dan merenung dalam diam yang kita lakukan. Pendengar yang saya muliakan, namun demikian, tidak semua diam berarti emas. Diam saja ketika orang bertanya kepada kita tentang sesuatu, sementara kita mengetahui apa yang ditanyakan dan kita masih diam, itu adalah perilaku yang tidak tepat. Dan mungkin masih banyak lagi diam-diam lainnya yang tidak berarti emas. Pendengar RRI yang saya muliakan, oleh karena itulah kita harus mengetahui kapan dan di mana kita harus diam. Dan ketika berbicara, kita harus memelihara kata-kata yang dikeluarkan, karena kata-kata itulah yang akan menjaga diri kita. Hal ini tentu membutuhkan pemikiran yang bijaksana, dan ajaran Trikaya Parisuda akan membimbing kita dalam pemikiran, perkataan, dan tindakan yang baik dan benar, agar kata-kata yang kita keluarkan dan tindakan yang kita lakukan menjadi berkah bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan, orang bijaksana, orang yang berjanji atas dirinya akan berpegang pada ajaran kebenaran, tidak akan mencaci maki orang lain, tidak akan melakukan fitnah,
tidak akan mencela dan tidak akan berkata-kata dusta, melainkan giat berusaha menahan ucapan-ucapannya dan memelihara agar orang lain jangan sampai terluka karenanya. Pendengar yang saya muliakan, begitu pentingnya menjaga dan mengendalikan perkataan atau ucapan itu dalam kehidupan. Maka seharusnya kita juga mengendalikan perkataan sebagaimana kita mengendalikan pikiran. Setiap kata-kata yang keluar seharusnya bisa menyejukkan dan berguna dalam kehidupan. Intinya, semua perkataan hendaknya keluar harus dipikirkan terlebih dahulu dampaknya yang akan ditimbulkannya. Pendengar sedharma, ada wejangan menarik dari kitab Brihaspati Tattva yang menyebutkan nian tanpa prawretaning wak pat kewehnya pratyo kanyo ujar ahale ujar apregas ujar pisune ujar mitya nahan tangpat sinanggah hananing wak tan ujaranekne tan angen-angen kojarananya. Yang maksudnya inilah kata-kata yang tidak patut diucapkan. Ada empat banyaknya, yaitu jangan mengucapkan kata-kata yang jahat, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar, jangan mengucapkan kata-kata yang fitnah, jangan mengucapkan kata-kata yang bohong. Keempat perkataan ini hendaknya jangan diucapkan, bahkan walaupun masih di dalam pikiran sekalipun, hendaknya disingkirkan. Pendengar yang saya muliakan, di era kebebasan seperti ini, kita harus benar-benar mengendalikan perkataan, baik itu secara lisan, tulisan, maupun melalui platform media massa, baik itu media elektronik maupun media digital serta media sosial. Kita akan menjadi orang bijaksana apabila kata-kata yang kita keluarkan mampu memberikan kesejukan bagi orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita senantiasa mengendalikan kata-kata yang kita keluarkan, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat membawa kebaikan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jauhi kata-kata yang negatif yang bisa mendatangkan kesengsaraan maupun kematian bagi diri kita. Loka samasta sukino bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Shanti Shanti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya baik, pendengar RRI Bau-Bau, di malam ini tadi kita juga sudah ikuti ya untuk mimbar agama Hindu bersama Pro 1 RRI Kendari. Dan saat ini pendengar, di malam Kamis ya, tepatnya di hari Rabu malam, seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Selamat mengikuti.

0: 80-an tentang Nusantara. Rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnamasari. Loh. Aduh loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya, itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih
1: mas,
0: sebentar deh
1: ini Indonesia mas ya
0: kasih sebentar maksudku ya? Gini maksudku itu daerah mana ya
1: lupa kan lali kan
0: sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak aduh lali aku namanya sebelum bukan siola. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani ya pokoknya di situlah ya mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman kuliah dulu.
1: Walang unta mas, malam ini mas tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua perus 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya betul
1: termasuk
0: banget.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya mas. Oh ya mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke. Nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Yo yo rek. Ya, soalnya
1: sama-sama legend,
0: Mas. Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah. Cute.
0: Ya, penyiar Mas, Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo
1: ya.
0: Gimana penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
1: Oke deh. Oke, Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: dikit. Jadi pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Atau lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barang.
1: Iya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsert ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap. Bang dijawab.
0: Ya,
3: pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Boleh, salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya
1: ada Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum.
5: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan
6: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay.
6: Oke
1: Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, Utama Agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Oke, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Ya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Ya.
0: Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Ya. Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Iya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di, ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi, dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri, dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio, mereka tanpa latihan di studio, dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang, dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat, dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa,
2: mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia, dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BATF World waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sembung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah Mas, durasi.
2: Kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis rame, satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Juga. Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, yeah. mendapat tempat dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah jadi cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Syara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru,
1: salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, yeah. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, yeah. karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yeah. yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Absen, Ita ya. Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang ya,
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke. Okay.
2: Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, ya. Saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Okay,
2: salam
1: Mas
2: kembali
1: Dedi.
2: Dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
1: Ya, sama
2: kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah 9. Ada Mas Dedi Mas Dukun. Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya? Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, boleh. Yudi, boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita Purnamasari bersama Mas Yudi.
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam. Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Beni Jon.
1: Oh, Pak Beni Jon. Oke.
3: Terus ada Kemang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Mbak Ita pernah.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lampu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukut itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, oke. Apakah cukup
4: tengah gitu ya?
1: Oke.
4: Boleh bagi-bagi salam Bang?
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Madenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi. Terima kasih Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Oke, seru
5: boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh ya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Ya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya. Asik. Bener loh, pasti tunggu.
0: Langsung kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagi.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an
1: betul.
6: Hingga kini.
0: Ya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
1: Oke.
6: Ini saja pertanyaan saya.

0: Terima kasih
1: sama-sama
0: banyak.
1: Sama-sama Mbak Rianti.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
2: Halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Bang Lasiman.
2: Bang Lasiman.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
3: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
3: Selamat malam.
1: Iya, Bang.
2: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
3: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
3: Ini pertanyaannya pada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
2: Okay.
1: Nah,
2: oke.
3: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
3: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
2: Udah itu aja ya.
3: Nah, ini yang paling akhir ini.
2: Iya,
3: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
3: Ini untuk kita di RRI Melapo di okay. Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu.
2: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
2: Terima kasih Bang Lasiman.
3: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
2: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas.
2: Sampai niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
4: Cikgu halo Ria. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
2: Iya.
4: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya,
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
4: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
4: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai untungnya?
1: Nanti,
2: ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
4: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betatu.
2: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
4: Ya apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
2: Siap.
4: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
4: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
4: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
2: Aha.
4: I Don't Like to Sleep, itu pasti ada.
1: Iya.
2: I Don't Like to Sleep Alone.
4: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke.
2: Pakai suaraku aja gimana?
1: Siap Cikgu Ria.
4: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
4: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu
2: okay.
4: Saja Bang Widi. Terima kasih banyak.
1: Okay,
4: salam sehat
1: Bang Widi.
4: Bang Widi sama Mbak Ita.
2: Hayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Siap.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, oh gitu ya. Oh iya kan iya, iya, iya iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita okay. Baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu, selamat
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena nama siap. Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti kembali saja sih.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Pak Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Gitu. Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sukses selalu. Boleh dong, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana. Ya, ya,
4: ada Ibu Ana di Sorong. Uh-huh. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Tak pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu. Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House, Instagramnya Daheng House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
1: Iya.
0: Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana? Iya.
1: Di Daheng House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas
6: Baru
1: ya?
6: Sih.
1: Iya.
6: Anyar yo.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Jarini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh, bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, Bon.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau nah sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan. Ya. Seru ya Mas nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas terus
2: Bang Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
0: Iya ya.
2: Mas,
0: iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, ya betul.
2: Itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya toh?
0: Betul.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Nyawa,
2: aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Oh, iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari nah, dulu dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh hilang ya.
1: Jimate nek kono Mas
0: iki jimate. Jimate ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Suaranya saya translate enggak. Buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya? Lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi luar kalau biasa, di buku nih. Tuh ada tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh enak nggak enak kok apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, ya toh, jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang. King of cover version.
0: Nah, King lah. Of cover version siap.
2: Oh no, istilahnya.
0: Siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap, siap,
1: dan
0: siap,
1: masih
0: siap.
1: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya Mas.
2: Aku sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi
1: biasa.
2: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
2: itu. Ya lumayan ya, Mas. Seket luru
1: iya,
2: itu. Aku ambil Ernie Podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie,
0: heeh. Iya.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan.
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Lagu terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu.
0: Ini yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Ati.
1: Iya. Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya
1: di
2: Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soul-nya, Mas.
2: Iya.
1: Beda kan, dengan yang asli pastinya. Bo,
2: iya,
1: gimana
2: iya,
1: pun yang asli itu tetap yang
2: asli,
0: asli.
2: Ya,
0: tetap
2: iya,
0: semangat
2: asli lo.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh,
0: oke.
2: Siau bapak.
0: Oh, iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
1: Oke.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wake yo Mas. Iya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Ayo, Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua
3: saya, jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak, Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: di
3: Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, iya, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah grup band di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu ya, yang
3: lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, ya. Tembara. Iya, bener sekali.
1: Mantap.
3: Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga.
1: Amin.
3: Paling
1: amin.
3: Saya terkenal itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta. Nah,
0: nanti ditungguin.
1: Pasti, oh, iya. Lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat iya. Malam kembali Widi Ismail, yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda, yopo kabare Kak Johan.
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, Dinda, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Ca.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Ca. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Enggak ada ya.
0: Nusantara
4: lebih banyak.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Iya, enggak usah dikasih tahu. Di ini aja diputar aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang sih.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya?
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang amin. Selalu dikenal sama masyarakat. Sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti
1: Hatur, semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan,
1: iya.
4: Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam,
0: bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
0: Uh-huh.
6: Gitu ya.
5: Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
6: Ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya, Mas.
6: Oke, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya,
1: ya. Betul, Pak.
6: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
6: Semoga
5: sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan Bang Yudi, buat Pan Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
6: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
6: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
6: Album terakhir itu
1: yang 98. Yang terbaru, Mas.
0: 98 ya?
6: Iya.
1: 98 udah lama 98. Dong, Mas.
6: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
6: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
6: 86.
0: Siap ya. Kalau
6: pas
0: begitu.
6: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta kan. Paramita Rusady ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
6: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan? Ya, mirip. Ya,
1: namanya
6: juga cover, itu yang, ya, Mas, yang ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus menjiwai juga vokalnya, karakternya. Emang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke.
1: Begitu
0: ada rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
6: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
6: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
6: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
6: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Utomo, oh iya. Marhut. Flashback ya.
0: Oke.
6: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
6: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
6: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonderful for me. I wanna feel you in my arms again.

0: the show.
1: How deep is your love?
2: Mirip Wawas. Siap. Sama-sama merdunya. Oke. Okay. Luar biasa Mas Johan.
3: Mas Johan, habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
4: Oke. Okay.
3: Sebelum break kita sapa-sapa
2: kita
3: dulu.
2: Sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya
0: apa ini? Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad ya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya Mas.
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh, iya kan ya Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto. Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terus nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya

0: Netonya nggak keluar, pendengar seluruh Indonesia nggak tahu. Jadi Mas Johan Untung ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu, Sunario sama Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
1: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
1: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
2: Gelora Remaja, iya sih.
1: Ya, itu ya. Kita berlima dulu, dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
2: Apa Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
1: Mirip pengamen orang numpak bis, you know, nang Surabaya numpak bis.
2: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000
0: iya
2: gitu.
0: Iya,
2: oh,
0: iya. Siap.
2: Okay. Yos, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
1: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan?
2: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
1: Aku diajak nyanyi. Cuh, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
2: Piro?
1: Berapa? 250.000. Kaget aku.
2: 250.000.
1: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
2: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
1: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
2: Wow.
1: Wah, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
1: Hebat itu.
2: Iya,
1: di
2: Purple. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi guys, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh ala, ya, siap.
2: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay, Mas Johan. Mas Johan, wah keterputus.
0: Langsung terputus sih.
2: Ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
2: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
2: Pastinya
0: coba,
2: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
2: Mas
0: pamitan
2: Johan.
0: Sama Mas Johan.
2: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas.
2: Kok
0: Johan.
2: Se
0: makan Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
2: Iya.
0: Mas Johan.
2: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
2: Dan
0: ya,
2: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
2: Iya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, tadi kita sudah ikuti Ruang Rindu berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar, kita akan hadirkan jazz musik hingga pukul 23.55 menit waktu Indonesia Tengah.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti,

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di Radio Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke rumah dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari rumah dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peringat dimanapun Anda berada di seluruh pesada Nusantara. Dari Bobo kembali hadir ke dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz serta RRI digital yang dipancar luaskan dari Jalan Libolio, Kecamatan Murhum, Kota Bobo edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas Anda hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Selamat pagi tentunya, dan kita berjumpa kembali untuk Cape Town pagi ini, edisi siar 11 Juni 2026 bersama saya Rizka dan rekan saya Alam yang akan menemani kebersamaan Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ada warta, ada Cape Town pagi ini di pukul 9 menghadirkan narasumber, juga ada warta Cape Town pagi di pukul 6 dan juga mutiara pagi tentunya. Mengawali perjumpaan kita pagi ini pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran bersama Idris SAG. Kami ucapkan selamat mengikuti seluruh program acara kami.
4: Dari Jalan Limbowulio, Kelurahan Tanganapada, RRI Baubau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

0: Oke, baik, pendengar kami, cukupkan dulu ya, masih berbicara lagi. Kita ke Pro 1 Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan topik Mari Bertawaf Menuju Kesejatian Diri bersama dengan Haji Jahada SAG MMPDI yang akan dipandu oleh Sofi Murniati.
1: Untuk berbincang bersama dengan narasumber kita di line telepon 0401-312-4008 atau juga melalui line WhatsApp di 0813-5450-967. Dan di subuh hari yang berbahagia ini, pendengar dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan berbincang terkait Mari Bertawaf Menuju Kesejatian Sejati. Dan kita sudah bersama di studio narasumber kita, Al-Mukarram Haji Jahada SAG MPDI. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar bagaimana?
2: Baik, alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Kita berbincang terkait dengan Mari Bertawaf Menuju Kesejatian Diri. Dan sebelum nanti juga berbincang bersama dengan para pendengar kita, kami ingin mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dan juga tausiah sedikit untuk topik kita pagi hari ini. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, hidup manusia sebenarnya adalah untuk bertawaf. Proses tawaf atau proses berkeliling mengitari alam semesta, sama halnya di saat orang yang melaksanakan haji bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau Ka'bah itu merupakan kiblat bagi umat Islam dan merupakan bagian dari gambaran hakikat dari pusat kehidupan manusia yang harus diarahkan pada satu tumpuan, yaitu titik keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara umum proses tawaf yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini adalah bertawaf di bumi sebagai tempat manusia untuk hidup. Bertawaf sebenarnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapankah kita bertawaf? Bertawaf adalah kalau kita sudah terlahir di muka bumi ini. Ada satu tuntutan yang disampaikan oleh Allah bahwa di saat kita hidup, tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu dilakukan di bumi ini. Di bumi inilah kita bertawaf. Dari rumah menuju tempat kerja. Dari rumah menuju hutan. Dari rumah menuju laut. Dari rumah menuju kantor. Dan semua pola pergerakan yang dilakukan manusia itu pada hakikatnya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Secara absolut, kita menghadapkan kepada Allah pada satu titik sentral bahwa bumi ini Allah yang ciptakan. Jadi di mana saja kita menghadapkan diri di alam ini, hakikatnya adalah juga menghadapkan diri kepada Allah. Maknanya, kita tunjukkan bahwa Allah adalah pusat kehidupan dan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada perbedaan suku bangsa, kaya miskin, semua menghadap dengan berputar kepada Allah. Justru itu, manusia yang tidak bertawaf berdasarkan sistem tauhid di bumi ini, sama saja ia tidak mencapai tujuan pencipta. Karena manusia mungkin mengikuti hawa nafsunya. Justru itu kesejahteraan diri manusia membelakangi sistem ketauhidan dan sistem peribadatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kita bertawaf sebenarnya meneladani gerakan alam semesta. Alam semesta ini berputar mengitari sumbunya masing-masing, termasuk manusia. Dalam proses mengitari sumbu itu, manusia juga harus mengitari dirinya sendiri, termasuk menjebatani kehidupannya dengan alam semesta. Hakikat Allah menyeru kita untuk membaca dan mengkaji alam semesta adalah bagaimana kita juga mengikuti pola yang dilakukan oleh alam semesta tatkala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ma fi samawati wal ard. Bahwa alam semesta ini, apapun yang ada di dalamnya, semua bertasbih kepada Allah. Itulah yang disebut dengan hukum alam. Bumi berputar, matahari berputar, planet-planet berputar. Proses berputar itu adalah tidak lain, hanyalah untuk beribadah dan takut kepada Allah. Elektron juga mengelilingi inti atom dan galaksi, galaksi yang ada. Hakikatnya, manusia menyelesaikan diri dengan sunnatullah di alam semesta ini. Kita tidak boleh melewati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan sunnatullah. Karena itu, apabila kita mengikuti pola yang dilakukan oleh alam, bahwa seperti orang yang mengelilingi Ka'bah dalam melawan arus jam atau berlawanan dengan jarum jam sebanyak 7 kali, itu adalah upaya manusia untuk selalu bagaimana mengembangkan satu poros kehidupan yang memiliki energi. Energi yang dimaksud adalah energi yang berusaha untuk menghancurkan segala yang negatif yang dilarang oleh Allah, atau energi yang dapat membuat manusia terjatuh dari kezaliman. Selama 7 hari kita berkeliling, mulai hari Ahad sampai hari Sabtu, itu sebenarnya adalah satu pola atau kemungkinan Allah menyelaraskan kita dengan alam semesta ini agar kita tidak menyalahkan alam dan kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bila alam dan manusia satu pergerakan menuju satu poros ketuhanan, insyaallah alam dan manusia sama-sama akan mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, proses tawaf yang kita harus lakukan adalah upaya penyucian jiwa dan persiapan diri. Selama kita tawaf, kita harus ikuti gambaran tawaf yang dilakukan oleh orang yang bertawaf di Ka'bah. Yang dibaca adalah nama-nama Allah. Karena itu, ketika kita berada di dunia ini, dimanapun kita berada, pada saat itulah kita harus selalu mengingat Allah. Kita harus menyucikan jiwa kita. Kita menghilangkan kesombongan, keangkuhan, kebanggaan diri. Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir, mengingat kepadanya. Karena dengan cara itu, kita akan merasakan bahwa sebenarnya kebesaran Allah itu meliputi kita, dan kita manusia adalah makhluk yang paling kecil dan paling lemah. Di dunia ini kita harus fokus pada zikir dan doa dan introspeksi diri. Jika itu tidak dilakukan, maka akan muncul satu upaya manusia untuk melampaui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka agar kita bisa kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa proses bertawaf di muka bumi ini kita lakukan adalah sebagai ekspresi cinta dan ketaatan kepada Allah. Bahwa kita hidup di dunia ini karena memang kita harus cinta kepada Allah dan kita taat kepada Allah. perintah Allah maupun larangannya harus diikuti. Jika tidak diikuti, berarti kita tidak taat kepada Allah. Ekspresi cinta kepada Allah, pada hakikatnya bukanlah persoalan logika, tetapi persoalan yang berkaitan dengan bentuk kehambaan kita karena cinta itu. Di muka bumi ini kita berusaha untuk menenangkan diri, bagaimana menghubungkan diri kepada Allah. Karena yang kita harapkan adalah satu upaya kita duduk di pelaminan bersama Allah, dalam tanda kutip. Di saat kita meninggal dunia, kita akan duduk di pelaminannya Allah. Kepada orang yang kita cintai, apa saja kita berikan. Harta, benda, waktu, bahkan jiwa dan raga, kita serahkan kepada orang yang kita cintai. Bagaimanapun juga, kalau kepada Allah, maka itu total kita berikan. Justru itu orang yang cinta kepada Allah. Sebenarnya, tinggal raganya yang ada di dunia ini. Rohnya sudah ada di sana. Dan ketika meninggal dunia, dia akan tersenyum, dia akan senang. Sebab di sana, dia tidak akan terasing, tetapi akan duduk bersanding di hadapan Allah. Kata orang-orang sufi, yaitu duduk dalam pelaminan, yang disebut dengan pelaminan Allah, yang suatu saat akan masuk di dalam kehidupan malam pertama, yaitu di dalam sorga, karena dia akan perintahkan kita tinggal dalam sorga. Terakhir, bahwa proses tawaf yang kita lakukan di muka bumi ini adalah merupakan bagian dari mengingat sejarah yang pernah terjadi. Bahwa Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail membangun satu monumen yang amat besar, bahwasannya pergerakan yang dilakukan manusia adalah melalui tempat yang suci yang disebut dengan Ka'bah atau Masjidil Haram. Karena itu, Masjidil Haram yang terbesar di muka bumi ini adalah bumi itu sendiri. Di mana saja engkau berada, engkau dapat beribadah, melaksanakan sholat di bumi ini, terkecuali dua, yaitu di kuburan dan tempat yang memiliki najis. Itulah bagian dari upaya kita bertawaf agar mencapai puncak kesejatian diri. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Mari bertawaf menuju kesejatian diri. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh bergabung langsung di line telepon kita 0401 3124008, atau juga bisa menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp 0813 5450967. Yang saat ini juga menyaksikan live di kanal TikTok RRI Kendari juga bisa bergabung di jalur, di kolom komentar tepatnya, sertakan nama kemudian alamat di mana, lalu pertanyaan yang ingin disampaikan seperti apa. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita pada Mutiara Pagi kali ini. Baik, sembari menanti atau menunggu deringan telepon Anda di 0401 3124008, Ustadz, ini kalau berbincang terkait dengan bertawaf menuju kesejatian diri, ini tentunya kita berbicara tentang bagaimana konsep kita untuk bisa beribadah dengan baik dan juga benar tentunya. Tapi terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kesibukan akan aktivitas ini, kadang kita tidak fokus begitu. Terkadang lalai, mungkin asar iya, kemudian juga lohor iya, asar mungkin tidak lagi. Nah, untuk bisa fokus menjalani ibadah kita dengan benar-benar atau khusyuk begitu, ini apa yang harus kita lakukan sebetulnya?
2: Iya, baik. Sebenarnya ada kekeliruan pada setiap hamba Tuhan, setiap muslim. Dianggapnya ibadah itu hanya ritual-ritual yang berkaitan dengan ibadah mahda, seperti rukun Islam itu. Padahal ibadah yang dimaksud oleh Allah, segala pergerakan manusia yang diniatkan dan didedikasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan kita pernah berkata bahwa saya tidak fokus gara-gara terlalu sibuk. Kesibukan itu apa sebenarnya? Apa yang dilakukan oleh manusia, seperti pergi bekerja di kantor, itu proses ibadah. Jadi kalau dia jujur, kalau dia ikhlas melaksanakan pekerjaan itu buat mencari nafkah, maka itu adalah perjuangan untuk kehidupan keluarga, maka itu ibadah. Kita menolong orang, itu juga ibadah. Kita pergi memancing, memancing dengan baik, dengan semangat yang tinggi untuk mendapatkan segala keberkahan dari Allah, itu juga ibadah. Kita berpikir untuk kebaikan semua makhluk di muka bumi ini, itu juga ibadah. Kita pergi berolahraga dengan baik sesuai tuntutan ajaran Islam untuk mendapatkan ridha Allah, itu juga ibadah. Karena itu, agak keliru jika kita selalu membatasi bahwa ibadah itu hanyalah ritual-ritual yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tidak. Tetapi semua proses yang kita lakukan dalam pergerakan kehidupan ini, itu harus dirancang agar kita bisa bertawab kepada Allah. Itu hanya bagian-bagian tertentu dari ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena itu, kalau sholat memang harus fokus sholat, puasa harus fokus, bekerja juga fokus, berjalan-jalan juga fokus. Jadi ketika kita berkeliling di muka bumi ini, fantasi rufil art, setelah kita absen di hadapan Allah, cek log, maka di sana kita diarahkan untuk memahami bahwa alam ini juga berputar pada sumbunya masing-masing, beribadah kepada Allah. Maka kita juga ikuti alam itu. Jangan kita melawan arus alam yang disebut dengan sunatullah atau hukum-hukum alam. Insya Allah, kita pasti mendapatkan keberkahan dan itu dihitung sebagai ibadah.
1: Oke, baik. Sudah ada Pak Ahmad di Baruga yang bergabung di jalur WhatsApp nih. Ustaz, ini terkait dengan saya sering merasa sudah berusaha untuk jadi lebih baik, tapi masih bingung arah hidup ini. Apakah ada yang salah dengan ibadah saya atau saya belum menemukan arah hidup yang benar begitu?
2: Iya, baik. Pertama, dalam beribadah kepada Allah, keyakinan tertinggi itu penting. Memang manusia punya keterbatasan-keterbatasan di dalam proses beribadah. Tetapi ibadah itu bukan manusia yang nilai. Cukup bagaimana kita pahami bahwa ibadah itu bagus. Suatu contoh, bagaimana sholat saya bagus. Caranya, ya tinggal dilihat syarat dan rukunnya, apa cukup atau tidak. Kalau syarat dan rukunnya sudah cukup, maka secara fikih itu sudah baik. Tetapi penilaiannya hanya kepada Allah. Bagaimana penilaiannya supaya bagus? Ya penilaiannya supaya bagus, yaitu seperti disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, yaitu kalau kita beramal kebajikan itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Sebab banyak orang yang beramal kebajikan tapi untuk pamer belaka, untuk selalu menunjukkan kepada orang bahwa saya ini hebat dalam beribadah. Nah, ringkasnya adalah yang pertama, bahwa konsentrasi ibadah kita di muka bumi ini adalah tadi saya katakan, mari bertawaf melalui tauhid, tauhid Allah, bahwa semua kita orientasikan hanya kepada Allah. Dalam proses orientasi kepada Allah itu, kita dimungkinkan untuk selalu berikhtiar dan berjuang. Proses ikhtiar dan perjuangan itu digambarkan oleh seorang wanita yang kita kenal dalam sejarah yang bernama Siti Hajar. Berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwa. Safa itu artinya kesucian, Marwa itu kesejatian diri. Dia berlari, dia berikhtiar, dia bersungguh-sungguh. Walaupun putaran pertama tidak dapat, kedua tidak dapat, ketiga, sampai-sampai pada putaran ketujuh ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu pada saat itu dia berkata bahwa saya tidak sanggup lagi. Tetapi dia bertawakal kepada Allah melalui apa? Melalui mereka pergi ke sebuah tempat, kalau orang haji itu di Padang Arafah. Itu namanya proses tawakal dan penyerahan diri. Pada proses tawakal dan penyerahan diri, Allah mendatangkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Siti Hajar mendapatkan air yang sangat melimpah, yang kita sebut dengan air zam-zam. Artinya, jika sesuatu yang kita upayakan itu belum mendapatkan hasil menurut kita, tapi mungkin Allah tunda, bukan dikasih di sini, tapi mungkin di akhirat atau dikasih nanti kita berada di alam barzak. Yang pasti, pertama tadi, bertawaf menuju Allah, bersungguh-sungguh berikhtiar sampai batas kemampuan kita dan bertawakal kepada Allah. Tiga konsentrasi itulah yang harus dilakukan agar kita tidak merasa diri bahwa saya belum melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya.
1: Atau ketika belum, wah saya kayaknya belum menemukan arah yang tepat ini.
2: Iya, gitu ya, belum menemukan ya arah yang tepat.
1: Oke, jadi harus konsentrasi di ibadahnya dulu ya. Untuk Pak Ahmad nih, jangan memikirkan nilai pahalanya dulu Pak.
2: Iya,
1: kalau seperti itu ya.
2: Tidak
1: harus
2: usah,
1: fokus ibadahnya dulu.
2: Fokus ibadah.
1: Baik, kita sudah ada Pak Latif di Kendari yang sudah bergabung melalui line telepon. Kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Latif pertanyaannya.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Nah, ini terkait yang saya ingin tanyakan ini Pak Ustaz, terkait dengan proses penciptaan langit dan bumi.
1: Uh-uh.
3: Nah, di dalam Al-Qur'an itu Pak Ustaz itu dikatakan bahwa dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas aras. Wallazi halaka samawati wallazi fitati ayyan summa istawa ilal ars. Nah, sementara satu hari itu di sisi Allah itu, Pak Ustaz itu, di dalam Quran juga dikatakan 1000 tahun.
1: Mm-hmm.
3: Nah, 1000 tahun berarti 6 masa itu berarti 6000 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil jarak seperti ini, mengambil waktu 6 masa atau 6 hari dalam hal ini 6000 tahun? Sementara Allah Subhanahu wa taala kalau dia menghendaki sesuatu maka dia hanya mengatakan kun, fayakun, maka jadilah. Nah, ini mohon dijelaskan ini Pak Ustaz. Nah, kemudian kenapa bagaimana hubungan penciptaan langit dan bumi ini Pak Ustaz dengan teori Big Bang, ada itu istilah orientalis itu maksudnya Big Bang, bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Nah, sementara kita ketahui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menjadi masalah kenapa 6 masa, kenapa 6 hari dan bagaimana hubungannya dengan teori Big Bang ini prosesnya. Saya kira demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Dijawab satu-satu dulu.
2: Iya. Baik. Yang pertama, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Langit juga diciptakan dalam 7 lapis.
1: 7 lapis.
2: Kemudian Allah juga menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa atau 6 fase.
1: Iya.
2: Sekarang, yang harus kita pahami, para mufasir menjelaskan bahwa 6 fase atau 6 masa itu merupakan tingkatan yang harus diselaraskan dengan cara berpikir manusia. Allah sebenarnya memiliki kehendak untuk menciptakan alam ini tidak perlu menggunakan fase-fase.
1: Mm-mm.
2: Sama dengan manusia. Karena alam ini berkaitan dengan fase, maka kita juga hidup di dunia ini menggunakan fase. Bagaimana cara kalau kita hidup tanpa menggunakan fase? Hari ini kita lahir, langsung berkumis, langsung dewasa, langsung menikah, pada hari itu juga langsung beranak, langsung mati. Dalam hanya cukup 1 jam.
1: Iya.
2: Kalau tidak menggunakan fase, kita ini tidak akan pernah hidup di dunia ini. Tidak akan ada yang mau hidup. Sebab apa gunanya kita hidup di dunia ini? Pas lahir, langsung dewasa, langsung orang tua, langsung manula dalam 1 hari. Itu kan semuanya gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru karena kekuasaannya lah sehingga dia menciptakan fase-fase penciptaan alam. Fisitati ayam. Dalam 6 fase atau 6 masa. Nah sekarang, Itu fase dan tingkatan yang disampaikan oleh Allah. Seperti digambarkan dalam Al-Quran, itu 1000 tahun, satu hari. Dan juga bahkan bukan 1000 tahun, dalam hadis Nabi, 10.000 tahun. Allah tidak melihat waktu seperti yang kita hitung. Iya. Tidak. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh fase-fase. Tetapi semua yang diciptakan oleh Allah itulah gambaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dipahami dan dipikirkan. Bahwa perjalanan kehidupan manusia ini menurut hitungan kita adalah hitungan dalam bentuk material. Kita menghitung 1000 tahun, tapi dalam hitungan Allah hanya sehari dalam hitungannya. Gambaran diberikan oleh Allah adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tinggal tidur dalam gua 309 tahun. Tetapi itu hitungan mana? Hitungan yang ada di dunia ini. Tetapi hitungan yang ada di luar sana, yang disebut dengan lorong-lorong waktu, itu tidak 309 tahun. Tetapi mereka berkata, oh, kita baru tidur sehari semalam. Yang satu lagi mengatakan, semalam. Ini adalah gagasan yang berkaitan dengan manusia bahwa ada di mana manusia berada pada satu tempat yang fase dan waktunya sangat berbeda. Karena itu, etape yang diciptakan oleh Allah seperti hari pertama, hari Ahad, Isnin, Atsulats, Arba'a, Khams, Al-Jama'ah sampai hari Sabat. Pada hari Sabat, ia lalu distawa yang diartikan arsy. Arsy itu bukan seperti tempat, bukan. Arsy itu adalah makhluk, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Adalah sebuah tempat yang tertinggi, tapi bukan untuk kepentingan supaya Allah duduk. Karena Allah tidak perlu duduk. Karena itu adalah gambaran tempat tertinggi dari semua alam semesta ini. Kalau kita berada di bumi, di atas ini disebut langit. Ternyata di bawah kaki juga langit. Karena bumi ini bulat. Karena bumi ini bulat, semua wilayah atmosfer yang mengelilingi kita itu biasa kita sebut dengan langit. Karena itu Allah menciptakan fase tadi punya hakikat dan punya makna tersendiri. Agar manusia dalam kehidupan ini adalah menjalankan sesuatu dengan banyak fase. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran kalau Allah mau itu diturunkan satu kali. Tapi siapakah manusia mampu untuk menghafal Al-Quran dalam waktu satu kali? Atau tidak usahlah kita menyembah hari ini, besok, lusa, tunggu tahun depan. Sembahlah Allah hari ini sampai kita naik haji juga hari ini. Itu kan tidak akan pernah mampu dilakukan oleh manusia. Karena itu apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah kepantasan yang memang tidak harus disamakan dengan pikiran kita. Yang kedua, tadi
1: teori.
2: Pertanyaan teori. Teori Big Bang. Teori Big Bang adalah satu teori yang mendekati kebenaran terdapat dalam Al-Quran. Tidak sama dengan teori-teori yang lain.
1: Iya.
2: Yang bahwa manusia berasal dari api. Manusia berasal dari tanah. Manusia berasal dari apeiron. Yaitu sesuatu yang tidak sama bentuknya dengan alam semesta ini. Atau bahkan ada yang mengatakan bahwa alam ini tercipta dari sesuatu yang tidak ada bentuknya, yang merupakan fata morgana saja. Jadi alam ini sebenarnya tak ada, yang ada adalah fata morgana. Tetapi teori Big Bang mencoba menjelaskan tentang firman-firman Tuhan yang menyampaikan bahwa alam semesta ini dahulunya adalah sesuatu yang padu. Karena sesuatu yang padu, maka aku pisahkan keduanya antara langit dan bumi. Kapan pemisahan itu terjadi? Allah tidak jelaskan kapan pemisahan. Pemisahan itu dilakukan oleh Allah dalam jangka waktu yang Allah tidak jelaskan. Mara teori Big Bang adalah teori ledakan dahsyat. Bahwa alam semesta ini mengalami ledakan dahsyat. Ledakan dahsyat itu bahwa pecahan-pecahan yang terbesar, maka itu menciptakan planet-planet. Termasuk matahari, termasuk Merkuri, Venus, Uranus, Saturnus, dan lain-lainnya. Tetapi untuk bagian-bagian terkecil dari pecahan itu menurut teori Big Bang adalah membentuk bintang-bintang yang ada dalam galaksi kita. Apakah itu galaksi Andromeda, Ursa Minor maupun Ursa Major yang ada pada gugusan bintang Bima Sakti dan lain sebagainya. Justru itu Allah sebenarnya menjelaskan perubahan-perubahan itu. Dan dalam Al-Quran saya agak lupa ayatnya, suratnya, tetapi yang pasti bahwa tidakkah hai orang kafir engkau lihat bahwa dahulunya langit dan bumi ini sesuatu yang satu padu, lalu kami pisahkan di antara keduanya, maka terjadilah proses pemisahan. Itu juga bagian terpenting dari menyatunya jiwa kita, tubuh kita dengan roh. Jasad kita ini menyatu dengan roh. Dan suatu saat Allah akan pisahkan. Proses pemisahan itulah disebut dengan kematian. Bahwa roh kita terpisah dari jasad. Sehingga jasad disebut mati. Padahal hakikatnya manusia bukan mati. Tetapi meninggalkan satu alam menuju alam yang lainnya. Jadi semuanya adalah bagian dari ibroh. Tapi teori Big Bang bukan menghapus apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi mereka menjelaskan tentang bagaimana firman Tuhan itu memiliki kebenaran yang tertinggi. Sehingga mereka banyak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Baik. Demikian Pak Latif ya. Mungkin memang agak mungkin sulit untuk dijelaskan dengan nalar manusia apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baik, ada Pak Yosef juga Ustadz di jalur WhatsApp, Pak Yosef di Raua Konawe. Ini tentang bertawaf atau mengelilingi Ka'bah. Kalau untuk yang sudah ke tanah suci, mungkin ini bisa memahami maknanya. Nah, kalau misalnya untuk kita yang belum bertawaf atau belum mengunjungi Ka'bah di Mekah, nah bagaimana cara memaknai mengelilingi tawaf seperti yang dijelaskan oleh Ustadz tadi?
2: Iya, baik. Yang saya maksud bertawaf itu bukan bertawaf pergi ke Ka'bah. Melaksanakan ibadah haji atau umroh. Itu hanya gambaran. Bertawaf yang dimaksud adalah bagaimana kita mengitari bumi ini. Bumi ini adalah proses bertawaf. Karena proses bertawaf, maka bumi ini kita anggap seperti Ka'bah sana. Di bumi ini, di mana saja kita berada, proses bertawafnya berapa? Ya tujuh. Tujuh kali kita berkeliling. Mulai hari Ahad sampai hari Sabtu. Itu kita berkeliling. Dari mana ke mana? Ya dari rumah menuju tempat kerja, dari tempat kerja menuju tempat kerja yang lain, dari laut ke darat, dari darat ke udara kemanapun kita berputar. Dalam proses bertawaf berputar itu, orientasi kita hanya kita hadapkan diri kepada Allah. Karena itu titipan Tuhan bahwa di dunia ini kita harus monoloyalitas. Monoloyalitas itu disebut dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita orientasikan. Sehingga setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Tapi saya sudah sampaikan bahwa ibadah itu bukan hanya ritual beraka yang berkaitan dengan ibadah mahdah khusus. Tetapi semua perbuatan manusia yang berniat dan diorientasikan kepada Allah, maka itu terhitung ibadah. Kalau hanya ibadah mahdah terbatas kita. Terbatas. Sama mohon maaf. Ketika orang makan ada disebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kan ada juga tambah-tambahannya. Ada kita cemilan-cemilan dan lain sebagainya. Maka ada penyempurnaan-penyempurnaan. Yang lain itu penyempurnaan-penyempurnaan. Ketika kita berjalan, berjalan kaki. Ya kita beribadah kepada Allah, berkata syukur alhamdulillah kakiku masih bisa melangkah. Ya Allah, sambil kita berzikir. Naik di mobil kita bersyukur.

0: perempuan agar dia merasa sayang padanya, punya perhatian padanya. Caranya apa? Berikan sesuatu yang memang perempuan itu cintai. Jangan pernah lakukan yang dia tidak suka, tapi lakukan yang dia suka. Berikan hadiah pada dia, WA dia, SMS dia, telepon dia setiap saat dan waktu. Perhatikan kebutuhannya. Sama itu, kita cinta pada Allah seperti tadi. Kita perhatikan Allah, karena dia pemilik. Justru itu, di saat kita masuk di dalam kubur, di sanalah pelaminan kita ada. Kita, seperti saya katakan tadi, mirip orang yang duduk di pelaminan, duduk pengantin. Allah bersama kita. Allah bersama kita, itu namanya duduk pengantin. Karena Allah bersama kita, duduk pengantin, dia kan CEO, dia kan pemilik alam semesta ini. Langsung dia bilang, udhulu jannah antum wa azwajukum tahbarun, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasangan-pasangan kamu dengan senang hati. Mengapa? Karena memang kita cinta kepada Allah. Maka proses tawaf di muka bumi ini adalah untuk cinta kepada Allah. Yang berikutnya, tadi kita pahami bahwa ada upaya untuk meninggalkan ego, meninggalkan kebanggaan, meninggalkan rasa diri bahwa kita ini paling mulia, paling tinggi di muka bumi ini. Tidak, kita semua sama di hadapan Allah. Kalau kita semua sama di hadapan Allah, maka kita, semua kita harus menghargai sesama. Tidak boleh mengkerdikan orang, menghina orang, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Itulah disebut dengan tawaf. Dalam proses perputaran itu, kita ingat bahwa alam ini berputar, ada, dan suatu saat akan tidak ada. Maka kita di bumi ini juga, tadinya kita baik, lalu kita sampai pada tua bangka, dan sudah mencapai puncak tua bangka, disanalah lahir kesadaran diri bahwa saya akan meninggalkan alam semesta ini, akan berakhir. Disanalah ketika berakhir, kita harus duduk di pangkuannya siapa? Ya tentu di pangkuan Allah. Untuk duduk di pangkuan Allah, cinta tadi waktu di dunia harus kita gambarkan sebaik mungkin dan sekuat mungkin, sehingga cinta itu adalah cinta yang melengket, bukan seperti prangko, tetapi seperti lem alteko.
1: Baik, wah luar biasa ya penjelasannya Ustaz untuk Pak Yosef di Rau Akunawi. Semoga bisa dipahami ya apa yang disampaikan dan juga dijelaskan. Ustaz, kita masih ingin berbincang, namun sayang sekali waktu juga terbatas untuk Mutiara Pagi kita kali ini. Sudah berada di menit ke-55, lepas dari jam 5 pagi. Sebagai penutup, Ustaz mungkin pesan singkat untuk para pendengar kita agar bisa tetap berada di jalannya.
0: Baik, untuk mencapai kesejatian diri, maka proses tawaf dilakukan. Proses tawaf itu adalah orientasi pemwajahan kita secara fisik dan non-fisik hanya kepada Allah. Proses aktivitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari kesombongan, bangga diri, dan selalu menghina dan mencerca orang lain. Karena kita semua sama tercipta dari tanah, berasal dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Proses perjuangan itu harus dilakukan dengan sa'i, yaitu kita start dari titik suci menuju ikhtiar yang tertinggi, mencapai kesejahteraan diri, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah inti dari tawaf di muka bumi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sudah kita simak bersama Mutiara Pagi. Dan semoga saja kita semua bisa terus bertawaf dalam kehidupan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusatnya. Ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Mukarram Haja Jahada SAG MPDI selaku bidang ketua bidang dakwah MUI Provinsi Sulawesi Tenggara sudah hadir bersama di Mutiara Pagi kali ini. Dan mengakhiri kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi, saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri

0: dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, tadi kita baru saja mengikuti warta Mutiara Pagi bersama RRI Program 1 Kendari. Bersama kami, RRI Bobo, kami kembali hadir dalam Warta Cape Town pagi ini.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Realisasinya sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar 540 juta atau kurang lebih sekitar ya 24-25% lah dari target sebesar 2,2 miliar.
2: Kami dari Polres Bau-Bau, Organisasi Bau-Bau mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap identitas pribadinya, jangan mudah disebarluaskan kepada orang-orang yang tidak kenal maupun kerabat yang mencurigakan.
3: Selamat pagi dari kawasan Libobolyo. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya penerimaan retribusi ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Jika kejahatan digital, Polres Bau-Bau ingatkan warga jangan sembarangan berikan data pribadi. Saya Aris Karina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya penerimaan retribusi ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Afriansyah melaporkan.
1: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
4: penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta rupiah atau 24% dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya capaian tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan masih dibutuhkan sekitar 1,66 miliar lagi untuk mencapai target penerimaan retribusi hingga akhir tahun.
1: Realisasinya sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar 540 juta atau kurang lebih sekitar ya 24-25% lah dari target sebesar 2,2 miliar. Memang masih agak rendah sehingga kita berupaya untuk di sisa waktu ini kita mengejar.
4: Menurut Amiruddin, hasil evaluasi sementara menunjukkan rendahnya penerimaan retribusi disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Padahal biaya operasional pengelolaan sampah yang ditanggung pemerintah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Sementara penerimaan retribusi sampah pada tahun 2025 hanya sekitar 1,5 miliar rupiah.
1: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar sampah. Dan ini memang kita butuh kerjasama dengan utamanya kelurahan, kecamatan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sangat penting membayar retribusi sampah mengingat operasional sampah kita ini cukup besar mewah per tahun.
4: Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, DLH Bau-Bau telah melakukan evaluasi terhadap 50 petugas penagih. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala di lapangan dan mencari langkah perbaikan yang lebih efektif. DLH Bau-Bau juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku usaha agar pembayaran retribusi lebih sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Amiruddin mengatakan, meski saat ini penerimaan retribusi masih rendah, pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan setiap hari. Petugas DLH bekerja pagi, siang hingga malam untuk mengangkut sampah dari berbagai wilayah, termasuk di tempat penampungan sementara. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih patuh membayar retribusi karena dana tersebut membantu pembiayaan layanan kebersihan yang dinikmati seluruh warga. Saat ini retribusi sampah rumah tangga di Kota Bau-Bau sebesar Rp8.500 per bulan untuk rumah sederhana Rp15.000 untuk rumah sedang dan Rp25.000 per bulan untuk rumah mewah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau resmi meluncurkan gerakan GBR Posyandu aktif dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2026 Rabu pagi. Peluncuran program tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peresmian gedung baru Posyandu Sukun 2 di Kelurahan Wobo-Robo, Kecamatan Betoambari. Wali Kota Bau-Bau melalui Asisten 3 Administrasi Umum Setda Kota Bau-Bau, Siti Munawar, menjelaskan gerakan GBR Posyandu aktif akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Posyandu Kota Bau-Bau sepanjang Juni hingga Juli 2026. Program ini sekaligus mendukung pelaksanaan survei status gizi Indonesia guna memperoleh data kondisi gizi masyarakat yang lebih akurat. Menurutnya, gerakan tersebut dirancang untuk meningkatkan kehadiran masyarakat di Posyandu, memperbarui data sasaran secara valid, meningkatkan cakupan penimbangan dan pengukuran balita, serta memperkuat layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak. Selain itu, program ini juga menitiberatkan pada edukasi gizi, pola asuh anak, percepatan penanganan balita yang mengalami masalah gizi, hingga penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Kota Bau-Bau juga meresmikan gedung baru Posyandu Sukun 2 sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Kelurahan Wobo-Robo. Siti Munawar memberikan apresiasi kepada masyarakat setempat yang telah menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian tinggi dalam mendukung keberlangsungan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Munawar menegaskan keberhasilan percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, kader Posyandu, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat hingga kelurahan, maksud kami, hingga keluarga sebagai lingkungan terdekat anak. Siti Munawar mengajak seluruh pihak untuk menjadikan gerakan GBR Posyandu aktif sebagai gerakan bersama dalam mewujudkan generasi Bau-Bau yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Cegah kejahatan digital, Polres Bau-Bau ingatkan warga jangan sembarangan berikan data pribadi. Wode Nurliani melaporkan.
5: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi dan tidak mudah memberikan akses kepada pihak lain termasuk kepada orang yang mengaku sebagai petugas atau sales perusahaan pembiayaan. Imbauan tersebut disampaikan Kasatreskrim Polres Bau-Bau AKP Gayu Pambudi Utomo menyusul terungkapnya kasus penyalahgunaan data yang melibatkan oknum sales perusahaan pembiayaan digital. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian dialami 12 orang warga Kota Bau-Bau dan Kota Kendari, serta kerugian material bagi perusahaan yang nilainya mencapai lebih dari Rp200 juta. AKP Gayu menegaskan, masyarakat harus menjaga kerahasiaan berbagai informasi penting yang berkaitan dengan identitas atau akun keuangan digital, seperti data pribadi, akun pembiayaan, kode OTP atau one-time password, hingga kata sandi. Menurutnya, kelalaian dalam menjaga data pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindak kejahatan, mulai dari penyalahgunaan identitas hingga transaksi ilegal yang merugikan korban.
2: Kami dari Polres Bau-Bau, terutama dari Satres Bau-Bau, menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap identitas pribadinya. Jangan mudah disebarluaskan kepada orang-orang yang tidak kenal maupun kerabat yang mencurigakan. Untuk bisa lebih berhati-hati lagi terhadap data pribadi masing-masing. Jangan sampai ada bujuk rayu dari orang yang tidak dikenal atau bujuk rayu dari orang-orang sales yang mengatasnamakan sebuah perusahaan meminta data pribadi dan menjanjikan sesuatu langsung ujuk-ujuk diterima. Karena hal ini juga bisa merugikan masyarakat sendiri.
5: Kasat juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan berbagai tawaran atau janji yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan maupun pihak tertentu yang menawarkan keuntungan secara instan. Kasat Reskrim menjelaskan, perkembangan layanan keuangan berbasis digital memang memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain kondisi tersebut juga membuka peluang munculnya berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan kelengahan korban dalam menjaga data pribadi. Karena itu masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap permintaan data pribadi, tidak membagikan kode OTP kepada siapapun, serta segera melapor ke pihak berwenang apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Polres Bogor berharap masyarakat dapat semakin sadar akan pentingnya keamanan data pribadi sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk penipuan dan penyalahgunaan identitas yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun hukum. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.

Baik, kita ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menginisiasi kerjasama strategis dengan pemerintah Kabupaten Konawe untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya beras, sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Komitmen tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Bupati Busel Muhammad Adios ke Kabupaten Konawe Selasa 9 Juni 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Bupati Konawe, rombongan diterima langsung oleh Bupati Konawe Yusran Akbar bersama jajaran pemerintah daerah. Maksud kami bersama dengan jajaran pemerintah daerah setempat. Bupati Busel Muhammad Adios menegaskan, sinergi antar daerah menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas strategis. Menurutnya, kerjasama antar wilayah diperlukan agar daerah dapat saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan pangan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut difokuskan pada rencana pemenuhan kebutuhan beras bagi Kabupaten Buton Selatan. Dalam skema kerjasama yang tengah disiapkan, Kabupaten Konawe bersama Bulog direncanakan menjadi salah satu pemasok utama beras guna mendukung ketersediaan stok pangan di Buton Selatan secara berkelanjutan. Selain sektor pangan, pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga memperoleh paparan mengenai berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah Kabupaten Konawe, termasuk persiapan daerah tersebut sebagai tuan rumah Temu Karya Nasional. Bupati Buton Selatan turut mengapresiasi perkembangan pembangunan dan penataan kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Konawe yang dinilai representatif sebagai pusat pelayanan pemerintahan. Kunjungan kerja ini menjadi langkah awal penguatan kemitraan antara kedua pemerintah daerah. Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti melalui penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman MOU sebagai landasan pelaksanaan kerjasama di bidang ketahanan pangan. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap pasokan pangan semakin terjaga, harga kebutuhan pokok tetap stabil, dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

Baik, pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penerimaan retribusi sampah di Kota Bogor hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta dari target 2,2 miliar rupiah. Cegah kejahatan digital, Polres Bogor ingatkan warga jangan sembarangan berikan data pribadi. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi resmi kami dalam portal rri.co.id. Jangan lupa juga follow akun Instagram verifikasi kami, TikTok, Facebook, dan juga YouTube @rribaubau. Saya Rizka Lina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasi berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia. Sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Wanita di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar tidak

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

97,8 MHz pendengar RRI Bobo, untuk kebersamaan kita kembali ya di pagi hari ini. Informasi yang bakal kami hadirkan ini mengenai rupiah ya. Ternyata pasar falas merespon positif kebutuhan BI menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi 18.058 per dolar Amerika Serikat. Selain itu juga menstabilkan nilai tukar rupiah. Kenaikan suku bunga BI juga ini menjaga laju inflasi ya. Pemerintah menargetkan inflasi tahun 2026-2027 di sasaran 2,5% plus minus 1%. Untuk itu menurut kebijakan BI ini harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah untuk saling mendukung ya. Di sisi eksternal ada sinyal meredanya ketegangan setelah Israel dan Iran menghentikan serangan satu sama lain, tapi kedua belah pihak masih saling ancam untuk membalas jika ada serangan. Iran menegaskan akan melakukan serangan ke Israel jika entitas Zionis masih melakukan serangan di Lebanon, sementara Presiden Trump menyebut peluang kesepakatan damai dengan Iran tetap terbuka. Sedangkan di kalangan investor masih melihat risiko suku bunga tinggi karena potensi inflasi. Ekspektasi itu mendorong naiknya imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan semakin menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat.

Benteng Kesultanan Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton di masa lampau. Memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung. Benteng ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton juga mendapatkan penghargaan dari

Baluara berasal dari bahasa Portugis, yaitu balur, yang berarti bastion atau benteng. Dari 16 baluara, 2 diantaranya memiliki godo, yang terletak di atas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya di 97,8 MHz. Saat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi terkini bersama Warta Berita Sentral Jakarta.

0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut